26 yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida, mendengar. Dan ya, sebelumnya di babak kedua Brazil ya, pelatih memasukkan tenaga baru untuk menjaga dominasi Gabriel Martinelli dan Fabinho di menit ke-65. Mega bintang Neymar ternyata juga diturunkan pada menit ke-75 menggantikan Matheus Cunha, disusul oleh talenta muda ya Endrick di menit ke-81. Sedangkan Skotlandia menarik Andrew Robertson di awal babak kedua, dan Skotlandia ini memasukkan Ryan Christie dan Anthony Ralston pada menit ke-81 untuk menambah daya dobrak. Namun hingga menit ke akhir ya, Skotlandia ini tidak mampu ya menggempur gol gawang dari Brazil ini, Premier. Walaupun sebelumnya ya Angus Gunn ya, Skotlandia ini melakukan 5 penyelamatan dari gempuran beruntun Brazil ya. Dan kartu kuning di milik oleh Danilo di menit ke-62, Fabinho 82 dari Brazil, sedangkan Skotlandia di menit ke-89 Ryan Christie. Dengan hasil poin penuh ini, pendengar, Brazil di sana mengamankan posisi puncak klasemen grup C dan memperbesar peluang lolos otomatis ke babak gugur. Dan itulah dia update klasemen terbaru grup C di pertandingan grup. Dan ya, kalau besok kita juga akan menunggu pertandingan yang berlangsung di jam 3 subuh dan jam 6 pagi. Kalau jam 3 nanti ada pertandingan fase grup E ya, Ecuador versus Jerman di Stadion New York, New Jersey, benar. Sedangkan jam 6 pagi waktu Indonesia Barat akan ada timnas Jepang versus Swedia di klasemen fase grup F di Stadion Dallas, benar. Itu dia untuk jadwal pertandingan berikutnya, dan pastikan selalu dengarkan RRI Samba 97,4 FM untuk update informasi lainnya untuk Anda.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga, insya Allah, sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk suatu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, Bendera Pro 3 RRI dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar. Dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bawa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
3: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan diantaranya yang terkenal perlu secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Debarkasi Banjarmasin, kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
5: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama Kastini itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 4.43. Di kota 19 yang.
4: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT-35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
4: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
5: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya, kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
4: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan, infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
6: Secara patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
4: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
7: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar, bisa berkurang dong. Negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
8: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
9: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan, agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar. Meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa. Pemancar tersebut dikenal sebagai

0: Sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya. Benar meriah agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama W. Schultz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh W. Schultz dan Raden Sarsono kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga kini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara. Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah Monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

weekends. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Samba, selamat siang bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Dan ya, kami harapkan semua para pendengar tetap dalam keadaan baik, sehat, insya Allah juga dalam keadaan yang berbahagia ya. Dan bagi para pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, ya kami harapkan semua para pendengar insya Allah ya selamat hingga tujuan, dan kita doakan bersama pendengar ya, termasuk bagi para pendengar kita yang mungkin saat ini sedang sakit, insyaallah yang Maha Kuasa memberikan kesembuhan pada mereka. Amin amin ya robbal alamin. Dan ya, di sini Kak Ica akan berbagi informasi untuk Anda setelah juga ditemani dengan berbagai program acara sebelumnya ya. Dan kita juga akan ikuti pendengar ya, di antaranya informasi untuk para pendengar saat ini. Kalau dari cuaca ya, di daerah Kabupaten Samba saat ini terpantau cukup cerah pendengar, dan sebagian besar berawan. Dan untuk potensi hujan masih terjadi di hari ini ya, dengan intensitas ringan yang akan mengguyur sebagian wilayah di daerah Kabupaten Samba. Kalau suhu terpantau sekitar 31 ya hingga 32 derajat Celcius, terendah di suhu 24 derajat Celcius ya. Dan ya, kalau kita cek juga lebih lanjut di BMKG pendengar ya, untuk perkiraan cuaca sebagian besar di siang hari nantinya akan mengalami hujan ringan, dan malam hari juga katanya masih ada potensi hujan badai petir disertai dengan angin kencang. Masih ada potensi hujan juga pendengar ya. Kalau beberapa hari berikutnya kita lihat dari BMKG, tepatnya juga di hari besok itu disertai dengan ataupun lebih ke petir ya pendengar ya, badai petir ya. Jadi tetap hati-hati selalu ya, termasuk bagi para pendengar yang menggunakan alat telekomunikasinya ya. Dan cek informasi berkala, terusus juga bisa melalui RRI Sambas ini ataupun juga langsung melalui bmkg.co.id pendengar. Dan kali ini nih pendengar, ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan tentang ya kondisi jalan yang begitu licin dan becek pendengar ya. Nah, ini tepatnya berada di Desa Matang Danau ya, di jalan perginya tuh pendengar. Dan sebetulnya jalan ini menjadi akses penghubung menuju dua desa sekaligus, yaitu Desa Merabuan dan Desa Merpati ya. Dan warga yang mengeluhkan karena kerusakan ini, jalan ini terjadi di sejumlah titik yang memang lebih banyak gitu dengar. Dan saat permukaannya itu kering ya, dan itu banyak debu berterbangan. Kalau basah hujan seperti yang kemarin ya, nah itu kondisinya juga begitu licin dan juga banyak genangan air di sana ya. Karena kita lihat juga kayak tanah debu itu campur jadi satu lumpur lah gitu pendengar ya. Dan apalagi jalur yang dikatakan cukup penting bagi aktivitas masyarakat dinilai diantaranya harapannya ada perhatianlah dan langkah nyata dari pihak terkait agar nantinya akses transportasi yang vital bagi perekonomian dan mobilitas masyarakat ini bisa segera diperbaiki untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalannya ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi atensi bagi instansi terkait untuk segera memperbaikinya pendengar ya. Dan ya, mudah-mudahan ya ada rezeki insyaallah ya, diperbaiki oleh pemerintah daerah di sana pendengar ya. Dan apalagi untuk beberapa wilayah memang ya, kita nggak expect ya ada beberapa jalan yang memang kayak berbatu, masih banyak jalan ataupun infrastruktur yang memang perlu diperbaiki gitu pendengar ya. Dan harapannya ya, yang dikatakan menuju 2030 generasi ataupun juga Indonesia Emas, ya mudah-mudahan infrastruktur kita juga di berbagai wilayah desa sekalipun ataupun daerah-daerah pelosok lainnya bisa terjangkau dengan akses jalan yang mulus dan bagus tentunya ya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, itu dia informasi dulu, satu dulu untuk Anda, nanti kita akan bagikan informasi yang lain, pastikan tetap bersama kami di RRI Sambas 97,4 FM, dan para pendengar bisa bergabung sama kami untuk menanggapi informasi yang kami hadirkan ataupun juga ingin salam-salam aja, atau dia yang tanya ingin request lagu pop Indonesia deh, pengen dengerin lagu ini nih Kak Eja. Nah, silakan aja gabung sama kita via telepon SMS ataupun SMS dan chat WhatsApp aja ya di 0851-7670-0977. Stay tune.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Oke, itu dia pendengar Edgedap. Hal indah butuh waktu untuk datang. Ya, mudah-mudahan ya yang lagi kesulitan saat ini, mudah-mudahan ada waktu yang tepat untuk kita bahagia. Mungkin Indonesia yang saat ini mungkin secara ekonomi kesulitan gitu pendengar ya. Harapannya bisa pulih ya, ada yang membuat kita lebih semangat lagi. Seperti yang barusan kita dengar berita ya dari Pak Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut nanti akan ada rilis solar buatan Indonesia dari kelapa sawit pengen ya, biodiesel 50 B50 gitu pengen ya. Nanti kita tunggu ya, mudah-mudahan ini menjadi kabar baik terutama penggunaan solar yang alhamdulillah ini mungkin bisa dengan mudah ya sekarang untuk mendapatkannya, apalagi banyak masyarakat yang memerlukan solar. Oke deh, kita beralih dari solar ke kisah sedih banget nih pendengar ya. Dan ini bukan peristiwa pertama kali, tapi ini udah kesekian kalinya gitu pendengar ya. Nah, ini menimpa tempat wisata renang ya, ataupun kolam renang, tepatnya di Desa Rambi pendengar ya. Memang sih ya, kolam tersebut tuh bisa dikabarkan salah satu tempat kolam yang paling seru juga gitu pendengar ya, karena ada begitu banyak wahananya, kemudian juga ada nih berbagai tingkat kedalaman kolam renang. Nah, ini nih yang jadi perhatian bersama pendengar ya, bahwa seringkali ataupun juga kalau nggak salah itu beberapa tahun yang lalu gitu pendengar ya, itu terjadi di sana juga gitu pendengar ya, tahun lalu atau tahun sebelumnya gitu pendengar ya. Nah, itu menenggelamkan ataupun ada bocah yang tenggelam gitu pendengar ya di kolam renang dewasa. Nah, entahkah memang lepas dari perhatian orang tua ataupun memang mungkin rasa penasaran si anak kecil ini gitu ya. Nah, itulah ya berbagai faktor lainnya gitu pendengar ya. Jadi hal ini kalau kita cek ya, kita kutip di sambastimes.com, tepatnya pada hari Minggu 21 Juni 2026, biasanya ya menikmati hari libur dengan ke tempat-tempat wisata seperti yang dilakukan oleh keluarga dari seorang anak perempuan ya berinisial B, berusia 7 tahun, warga Dusun Matang Putus

Kejadiannya ya peringat di jam 1 siang. Nah, yang disampaikan oleh Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiono, yang juga mewakili Kapolres Sambas AKBP Wahyu Jadi Wibowo, juga membenarkan adanya peristiwa seorang anak tenggelam di kolam renang Rambini Bangar. Dan berdasarkan informasi, sebelum kejadian ini korban bermain-main lah gitu ya di area kolam renang anak, dan setelah selesai bermain seluncuran, korban ini diduga berpindah ke kolam renang dewasa tanpa diketahui ibu dan juga anggota keluarga yang berada di kolam renang. Nah, ini mungkin ini karena udah kejadian sekian kali gitu ya, mungkin ada petugas kolamnya lagi deh, mungkin yang memang harus mengawasi betul gitu ya kolam renang dewasa selain orang tua. Nah, kadang kita ya namanya mungkin pertemuan bersama keluarga besar, tiba-tiba ya mungkin teralihkan ke distrik lah gitu ya, untuk melihat sesuatu yang lain ataupun bercerita, anaknya lepas dari pandangan gitu, berengar. Dan korban ini ditemukan dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi telungkup di dasar kolam renang dewasa yang punya kedalaman sekitar 105 hingga 175 cm. Dan pihak pengelola bersama keluarga ini sebelumnya juga telah melakukan evakuasi dan membawa korban ke rumah sakit Santa Elizabeth, tapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, korban ini memang dinyatakan telah meninggal dunia ya. Nah, untuk kondisi kolam renangnya tidak disebutkan ya, apakah memang pada saat itu sedang ramai ataupun ya hanya beberapa orang saja gitu. Tapi kalau biasanya minggu itu memang rame, tapi gak tahukah apakah semua orang yang di kolam renang dewasa itu lagi sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, gak kelihatan tuh ada anak kecil masuk ke sana, ataupun memang ya itu tadi yang namanya takdir ya, berdengar ya. Nah, tapi ya dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan oleh dokter, memang tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban ataupun terjatuh mungkin ya. Nah, tanpa sengaja yang mungkin membuat dia kepleset ke kolam renang tersebut ya. Tapi untuk penyebab pasti memang dari kematiannya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui otopsi. Nah, menurutnya berdasarkan diagnosa awal dari tim, korban ini memang diduga meninggal akibat tenggelam. Dan para petugas kepolisian juga menerima laporan langsung gitu pendengar ya, bahkan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP ya, dan meminta keterangan saksi, mengumpulkan sejumlah informasi, memastikan penyebab peristiwanya. Dan dari hasil sementara memang korban diduga tidak bisa berenang dan tenggelam saat berada di kolam dewasa yang kedalaman airnya itu melebihi tinggi badan korban ya, bahkan 175 itu kayaknya pun juga tenggelam gitu ya. Dan ya lagi-lagi ini dihimbau terutama bagi orang tua ataupun juga mungkin ini jadi poin penting ya bagi pengelola tempat wisata air ya, agar nantinya ya tetap meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat berada di area kolam renang, sehingga harapannya kejadian yang sama ini tidak terulang gitu pendengar ya. Nah, karena ini bukan kejadian satu kali aja, nah sebelumnya juga pernah ada kejadian bocah tenggelam di kolam renang yang sama gitu pendengar ya. Nah, jadi ya lagi-lagi tetap hati-hatilah. Ini perhatian bersama, entah itu di kolam atau tempat-tempat wisata air lainnya lah, entah di danau, entah di pantai, di laut, sekalian semuanya gitu pendengar ya. Di pulau dimanapun pendengar ya, tetap hati-hati aja insyaallah ya. Kita dalam lindungan yang Maha Kuasa untuk segala aktivitas kita ya, mudah-mudahan ya kejadian yang sama tidak terulang pendengar ya. Oke deh para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, kita lanjut nanti dengan ragam informasi yang lain. Dan kita bacain dulu chat dari pendengar kita ya. Itu dari Bang Budiman. Assalamualaikum Kak Eca, katanya semoga sehat selalu, amin. Waalaikumsalam ya. Cuaca panas Kak Eca. Sami juga di situ, cara kan cerah menyilaukan. Kalau di luar sih mungkin panas banget itu pendengar ya. Tapi alhamdulillah di dalam adalah juga kan nyajuk. Nah, assalamualaikum, selamat pagi Kak Eca. Bang Budiman mau request lagu dari Ipang, Kamu di Mana. Oke. Salamnya buat kawan-kawan yang
monitor ya. Terima kasih buat yang baca, semoga sehat selalu, dan buat pendengar di

Medang sejangkung. Oke, terima kasih untuk Bang Budiman yang udah berbagi informasi juga di daerahnya, katanya juga cukup panas sekali gitu berdengar ya. Dan ya harapannya juga mudah-mudahan tetap dalam keadaan aman, selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa ya Bang Budiman ya, untuk berbagai aktivitasnya juga ya. Dan ya para pendengar tentu bisa bergabung sama kami menanggapi informasi yang kami hadirkan, ataupun juga ingin salam-salam, ataupun ya tadi ya ingin berbagi informasi di daerah Anda seperti apa juga cuaca di daerah para pendengar, ataupun ada event tertentu, atau juga ada ya mungkin ada kegiatan-kegiatan festival dan lain sebagainya, atau yang lainnya boleh disampaikan kepada kita. Atau juga ada jalan nih yang harus diwaspadai oleh para pendengar ya. Nah ini juga boleh disampaikan kepada kita, karena kemarin itu kan hujan ya pendengar ya, disertai juga ada tumpahan solar di sekitaran pasar. Nah itu menyebabkan ada beberapa yang jatuh gitu pendengar. Nah mungkin ada kejadian serupa, boleh disampaikan kepada kita agar menjadi perhatian bagi para pengguna jalan ataupun juga instansi terkait untuk memperbaiki ya. Oke deh, baik para pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut dengan ragam lagu pop Indonesia untuk Anda, tetap bersama di RRI Sambas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, pendengar, itu dia dari Geisha, rencana hebat. Dan ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan semoga tercapai ya, segala cita-citanya mungkin ya, dan impiannya. Amin ya rabbal alamin. Oke deh para pendengar, nah kali ini kita ke informasi yang ringan aja deh. Ini nih tentang makanan-makanan pedas. Kenapa ya banyak orang yang suka makanan pedas gitu, apalagi orang-orang Asia deh, Indonesia deh salah satunya. Kayaknya ada beberapa orang yang mendedikasikan hidupnya gitu ya terhadap makanan pedas atau si sambel gitu ya. Kayaknya kalau misalnya makan tanpa si sambel ataupun si cabai itu pendengar, rasanya tak ada yang kurang dalam hidupku dan makananku. Nah ternyata ada faktornya nih pendengar ya. Apalagi kalau misalnya ada nih yang sejak kecil itu udah terbiasa dengan makan cabai gitu pendengar ya. Dan inilah yang membuat ataupun membentuk kita meninggalkan rasa yang cukup signifikan pada saat kita itu udah gede ataupun udah dewasa gitu pendengar. Ada berbagai tipe juga orang-orang yang memang menyukai tantangan ekstrim. Nah diantaranya menjelajah berbagai rasa. Nah biasanya kita makan cabai itu yang ya paling rawit, cabai besar, cabai sayur, ya cabai perangi, ini naiknya kayak cetak bukasinya. Cabai kelinci, cabai kancing, wah iyalah ada berbagai jenisnya pendengar. Iya yang enggak ada pepper apa ya yang Afrika itu, oh yang pedasnya minta ampun, cabai setan ya. Nah pendengar, ternyata di hampir seluruh wilayah di negeri kita Indonesia pun punya tradisi kuliner yang unik, kaya akan rempahnya, tidak jauh yang namanya dari cabai-cabaian pendengar, ataupun sensasi pedas lainnya. Karena cabai tidak hanya cabai gitu pendengar ya, kayak lada ya ataupun jahe yang agak-agak pedas, ada rasa hin-hin pedasnya gitu pendengar ya, itu juga cukup menambah hal yang biasa ya bagi masyarakat Indonesia, makanya kita terbiasa gitu pendengar. Ataupun ya adanya zat capsaicin yang terkandung dalam cabai ini yang membuat rasa sensasi tersendiri bagi tubuh gitu pendengar, kayak penantang gitu ya, ada rasa ketagihan juga gitu ya. Dan ada beberapa alasan seperti kita kutip dari rri.co.id, seperti sensasi adrenalin. Nah ini nih rasa pedas di lidah yang membuatnya semakin hari semakin tertantang untuk makan sedikit, awalnya sedikit ya lama-lama banyak-banyak dan terbiasa. Dan ya karena Indonesia punya warisan budaya makanan yang cukup beragam dengan rempah-rempahnya, jelas juga banyak warga lokal ataupun juga budaya lokal yang memang menerapkan berbagai menu makanannya itu lebih menantang dengan penambahan bumbu-bumbu khas yang agak pedas hintnya gitu benar ya. Dan inilah yang melatih ketahanan lidah kita akhirnya terbiasa. Coba kita ke Amerika dan ke negara-negara luar yang memang tidak terbiasa dengan rasa cabai yang pedasnya minta ampun ya. Wah, kita akan bakalan kekurangan ya Allah, rasa pengen dan rindu ke Indonesia deh, pengen cabai gitu benar. Sayangnya memang ada beberapa yang tidak boleh dibawa kayak makanan-makanan mentah gitu benar ya. Dan ya kita kayak kebal terhadap rasa pedas bagi orang yang terbiasa. Kalau kayak sih ya kayaknya ya sedang-sedang aja, pernyataan bisa terlalu pedas ya, dan bisa ada anjo yang sedikit ingin cabai ya, nggak kadang suka makan pedas juga gitu pendengar ya. Dan ada juga berbagai tren yang memang sedang viral ini yang membuat kita tertantang untuk mencoba. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, mungkin ya kita baca ini SMS atau chat dari pendengar kita ini. Aki Busri, assalamualaikum ja, cuaca di tempat saya panas ingin tuh waalaikumsalam ya di sami juga kita itu ki, tolonglah putarkan sebuah lagu dari Wali, pilihkan aja lah. Wali ya. Walaupun ya Piala Dunia tidak menyertakan Indonesia, ya kita ke lagu yang dari Wali juga, Indonesia juara, mudah-mudahan tembus nanti ya. Oke, langsung aja kita dengarkan hingga dinamika olahraga untuk Anda di jam 11. Tetap tepat bersama ya di RRI Sambas.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses mengamankan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumahnya harus menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Nah, David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumahnya harus menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sementara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it's tough. It's warm out. The ball's
2: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Every time I play her, I know it's gonna be...
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
4: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek kepada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wirjawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Oke, di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas masih bersama di siang hari ini pendengar dengan Eca, dan ya di siang hari yang masih sangat terang benderang, cukup panas sekali ya, mudah-mudahan juga membawa semangat bagi para pendengar kita, terutama bagi umat muslim yang akan menjalankan ibadah sholat fardu zuhur pendengar ya. Kita hadirkan dengan ragam lagu religi dan yuk informasi untuk Anda, hingga nanti kita akan dengarkan azan zuhur di jam 11:49 waktu Indonesia Barat ya, hingga jam 12 siang nanti ya, juga dilanjutkan oleh teman-teman kita yang bertugas di Sambas siang. Jadi untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas, dan ya bagi umat muslim yang akan menjalankan ibadah sholat fardu zuhur, mudah-mudahan dipermudah dan segala ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa,
1: innal insana lafi khusr.
0: Sungguh, manusia berada dalam kerugian.
1: Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Aduh, kemana lah anakku tuh Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenya ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh Wahyu, Eca, Uus.
1: Iya, yeah, Mak.
0: Gimana aja be kita tuh
2: Dekat ya be Mak, rumah tetangga anaknya be.
0: Lain kali be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
3: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temaju Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schrödinger pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temaju, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Ih, kau tembong sampah sembarangan.
2: Ja bungkus buru-buru enak nyetok beh, lebih lalu kau.
3: Kau nggak paling jak kena terbangkan hanya jo iya beh.
1: Yes, tapi jo yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
3: Juga sih. Yalah, ku pitiki agi sampahnya. Kalau aku buangkan menjumpai tempat sampah.
1: Iya lah orang. Usah sampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
4: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Disantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD, tentunya atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Pontianak Timur juara umum MTQ tingkat kota Pontianak tahun 2026.
6: Pada penyelenggaraan MTQ ke-34 tingkat kota Pontianak, alhamdulillah Kecamatan Pontianak Timur berhasil memperoleh juara umum.
5: Komisi 2 DPR RI kunjungan kerja ke Kalimantan Barat bahas RUU Kabupaten Kota.
7: Kabupaten Kota di Kalimantan Barat dengan tujuan yang pertama menyesuaikan dasar hukum konstitusional.

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini, edisi Kamis 25 Juni 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Kafilah Kecamatan Pontianak Timur berhasil meraih juara umum Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tingkat kota Pontianak. Perolehan juara umum ini merupakan catatan sejarah mengingat baru kali ini Pontianak Timur mampu mengalahkan 5 kecamatan lainnya. Kita simak laporannya.
1: Kecamatan Pontianak Timur sukses menorehkan prestasi membanggakan meraih gelar juara umum pada perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tingkat kota Pontianak tahun 2026. Perolehan juara umum ini dengan nilai 251. Keberhasilan ini menjadi catatan sejarah baru mengingat gelar juara umum selama ini belum pernah diraih oleh Kecamatan Pontianak Timur. PLT Camat Pontianak Timur Juanda Ahmadi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh kafilah yang telah berjuang mengharumkan nama kecamatan.
2: Yang berbahagia ini pada penyelenggaraan MPK ke-34 tingkat kota Pontianak, alhamdulillah Kecamatan Pontianak Timur berhasil memperoleh juara umum. Jadi dengan juara umumnya kami ini, maka kami apresiasi terhadap kafilah-kafilah yang telah memperkuat Kecamatan Pontianak Timur. Mungkin untuk kedepannya kami akan berusaha untuk mempertahankan supaya Kecamatan Pontianak Timur ini tetap bisa eksis, terutama penyelenggaraan-penyelenggaraan kedepannya.
1: Keberhasilan Pontianak Timur merupakan kerja keras setelah para kafilah tampil dengan maksimal bersama 269 orang atau kafilah dari 6 kecamatan di Kota Pontianak. Ketua Umum Panitia MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak Yusnaldi menyampaikan suksesnya pelaksanaan ini tak terlepas dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah kota, lembaga pengembangan tilawatil Quran, Dewan Hakim, panitia hingga masyarakat luas.
3: Dan pelaksanaan tahun ini berjalan dengan aman, lancar dan sukses, semua bahagia. Mudah-mudahan yang juara satu nanti akan mewakili kafilah-kafilah Kota Pontianak ke Kayung Utara.
1: Setelah Kecamatan Pontianak Timur menempatkan juara umum, Kecamatan Pontianak Barat menempati juara kedua dengan nilai 239. Sedangkan Kecamatan Pontianak Utara menyabet juara ketiga dengan meraih nilai 146. Kemudian disusul peringkat keempat direbut Kecamatan Pontianak Kota dengan total nilai 133. Peringkat kelima Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nilai 129. Dan urutan keenam Kecamatan Pontianak Selatan dengan total nilai 114. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Pontianak menargetkan juara umum pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan digelar di Kayung Utara pada Agustus mendatang. Berikut kita simak laporannya.
4: Dipersiapkan dengan baik. Setelah melalui seleksi dari tingkat bawah hingga hasil pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-34 tingkat kota, pemerintah Kota Pontianak optimis dapat juara terbaik hingga juara umum pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan digelar di Kayung Utara pada tanggal 1 hingga 9 Agustus mendatang. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta kepada para juara MTQ di tingkat kota untuk tidak cepat berpuas diri karena masih harus mempersiapkan diri menghadapi MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil penilaian, nilai tertinggi yang diraih peserta mencapai 96, sementara rata-rata nilai berada pada kisaran 80 hingga 90.
5: Tentunya yang juara kita harapkan untuk terus melakukan training nanti TC di LPTQ Kota untuk meningkatkan kualitasnya untuk ikut lomba tingkat provinsi di Kayong sekitar bulan Agustus ya. Dan yang belum mendapatkan nilai tertinggi tentunya masih ada kesempatan di lain waktu dan kesempatan.
4: Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Pontianak, Amirullah, menambahkan para peserta terbaik hasil seleksi MTQ tingkat kota akan mengikuti pembinaan lebih lanjut untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Amirullah juga menerangkan sedang menyiapkan bonus untuk para kafilah terbaik.
5: Pesan MTQ tingkat Kota Pontianak ini kita ada tahapan berikutnya, MTQ tingkat provinsi. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Untuk itu kami dari FPTK Kota Pontianak setelah ini akan melakukan pemusatan latihan atau training center di gedung FPTK Kota Pontianak. Tentu saja dengan harapan nantinya para kori-kori A dan kafilah dari Kota Pontianak akan memperoleh hasil yang terbaik.
4: Melalui pelaksanaan musabaqoh tilawatil Quran, tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat syiar Islam, membangun karakter generasi muda, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan mengamalkan Al-Quran di tengah masyarakat. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
6: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak. Kami lanjutkan informasi di siang hari ini, pendengar. Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan ke Kalimantan Barat dengan agenda menyerap aspirasi pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan di Kalimantan Barat terkait penyusunan 7 rancangan undang-undang kabupaten kota. Kegiatan ini dihadiri bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
7: Kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Kalimantan Barat dimanfaatkan untuk menghimpun masukan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terkait penyusunan 7 RUU daerah. Selain memperbarui dasar hukum pemerintahan daerah, pembahasan juga menyoroti perlindungan terhadap kekhasan budaya serta wacana pemekaran wilayah di Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menjelaskan bahwa revisi regulasi diperlukan untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan daerah dengan konstitusi yang berlaku saat ini. Selain itu, perubahan juga diperlukan karena perkembangan kondisi administratif dan geografis yang telah berubah akibat pemekaran wilayah.
8: Tujuh RUU Kabupaten Kota di Kalimantan Barat dengan tujuan yang pertama menyesuaikan dasar hukum konstitusional, karena undang-undang yang berlaku saat ini, pembentukan 7 kabupaten ini atau kota ini dulu berdasarkan dari Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1957. Ya, undang-undang dasarnya, Pak.
9: Oh, iya,
8: nah, begitu pula dengan undang-undangnya masing-masing sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan administratif, kondisi geografis, karena sudah ada pemekaran dan seterusnya.
7: Rifki Nizami menambahkan Komisi 2 juga menaruh perhatian pada penguatan perlindungan terhadap karakteristik dan keberagaman masyarakat Kalimantan Barat, termasuk etnis Dayak, Melayu, dan Tionghoa, agar mendapat ruang yang lebih kuat dalam regulasi yang disusun. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan menilai pembaruan regulasi daerah sudah sangat mendesak. Nursan juga kembali mendorong realisasi pemekaran wilayah yang menurutnya telah lama dinantikan masyarakat Kalimantan Barat.
10: Ini yang paling penting, yang paling urgent sekali yang sebenarnya pemekaran wilayah kami, Pak. Nah, pemekaran wilayah untuk Kalimantan Barat ini kan belum pernah dimekarkan. Kaltim kan sudah mekar, Kalsel sudah mekar, kan. Jadi hanya Kalimantan Barat yang belum, untuk Pulau Kalimantan. Dan sangat luas, 1,4 persegi. Jadi sebenarnya sudah siap semua kita. Kajian akademiknya sudah, kemudian untuk persiapan kabupaten lama mendukung kabupaten baru, provinsi baru sudah siap. Pembangunan kantor DPR-nya, bangunan kantor gubernurnya sudah siap semua, Pak, kita. Dan kami siap memberikan apa bantuan selama 3 tahun itu untuk provinsi baru.
7: Masukan yang dihimpun dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan penyempurnaan 7 RUU Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat sebelum dibahas lebih lanjut di DPR RI. Wilhelmus melaporkan.
0: Program pelayanan KB gratis metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Selain memberikan akses layanan kontrasepsi yang aman dan efektif, peserta juga mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi hingga insentif yang semakin menarik minat warga untuk berpartisipasi. Berikut kita simak laporannya.
4: Pelayanan KB gratis metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat dimanfaatkan sejumlah warga untuk merencanakan kehamilan secara lebih baik. Salah satunya Dea Dayaragita, ibu muda berusia 21 tahun yang memilih menggunakan kontrasepsi susuk implan. Dirinya mengaku ingin menunda kehamilan dan fokus merawat anak pertamanya yang kini berusia 11 bulan.
9: Bagus, bidan-bidannya baik, bisa konsultasi juga, tanya-tanya juga, takut bobol sih. Soalnya pengalaman saya tuh ada yang bobol pakai pil, takut lupa juga. Kan keseharian saya kan juga kadang sambil kerja, sambil apa, gitu, takut lupa.
4: Dia mengatakan penggunaan kontrasepsi implan dinilainya lebih efektif dan aman untuk jangka panjang. Istri Adi Pratama itu mengaku baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi karena ingin lebih fokus merawat anak dan belum berencana menambah momongan dalam waktu dekat. Antusiasme serupa juga disampaikan oleh Yuwandira. Ibu dua anak ini berharap penggunaan kontrasepsi implan dapat membantu menunda kehamilan karena merasa jumlah anak yang dimiliki saat ini sudah cukup. Selain pelayanan yang cepat dan nyaman, Yuwandira mengaku tertarik mengikuti program ini karena seluruh layanan diberikan secara gratis. Bahkan peserta juga mendapatkan insentif sebesar Rp75.000. Melalui pelayanan KB gratis MKJP ini, BKKBN Kalimantan Barat berharap semakin banyak pasangan usia muda yang subur memanfaatkan kontrasepsi jangka panjang guna mendukung perencanaan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Hermanta dan Kulista Kisra melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pipiran tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan,

0: buang sampah sembarangan.
1: Eh, jak bungkus bule-bule nak nyetok beh, ngobe lalu kau. Kang lak paling jak kena terbangkan hanyin jok iye beh.
0: Yeah, sapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
1: Juga sih. Yalah, ku petiki agi sampahnya. Kalau aku buangkan menjumpai tempat sampah.
0: Gila orang. Usah sampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
2: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya beri mantan penyiaran Anda menggantikan rekan saya tentunya Bung Andre ya. Kali ini kami ajak Anda untuk segera bersama rekan-rekan kami di Pro 3 Jakarta ya. Pro 1 Jakarta masuk kami untuk mengikuti Beranda Astacita ya. Akan diisi oleh stasiun RRI Jakarta, cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal, RRI Melabo, penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat, RRI Serui, strategi daerah menuju swasembada pangan, dan RRI Malang, gerakan urban farming, warga Malang dukung Astacita Nasional. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Kampung Bandar dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga pengisian grup. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Astacita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
3: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
4: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya, kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
5: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
4: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
5: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
4: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
3: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
4: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah, yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk merebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara merebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi dan ini, tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu. Bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
5: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
4: Kami satu tim bertujuh, Pak.
5: Bertujuh ya?
4: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih, perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga, itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
5: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
4: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, rumah masing-masing gitu, Pak.
5: Nggak ada tempat khusus ya?
4: Belum ada. Ada
5: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
4: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapatnya dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
5: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
4: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, apa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu, dan dari kacang yang berbeda gitu.
3: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
4: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
5: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
4: Iya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya, Pak.
5: Semoga, amin.
3: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
2: Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Prosatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melaboh dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama, Bu.
1: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya.
6: Iya, Pak.
1: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
1: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh, juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Ya, Bu, tanya.
1: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih, Bu. Mudarma ya.
1: Iya, Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
1: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tatawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Bandar Cermin dan juga Pontoru informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
1: Iya.
6: Itu dari kementerian, dua harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam mendukung penyelenggaraan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
1: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan pasti tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
1: Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
1: Jagung ya, Pak ya?
6: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun, dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Ah, itu dia.
1: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di, apa namanya, kalau Polres ya, ini kan memang, apa namanya, bekerja sama gitu ya, Pak ya. Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung, ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya, ini mungkin lebih ke padi gitu ya, Pak ya.
6: tentunya yang jadi
1: Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya, penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian, juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya, betul, lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
1: Masih ya Pak ya?
6: Belum maksimal di kita di apa? Pemanfaatan oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
1: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
1: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
1: Iya.
6: Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
6: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya pakai drone. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak, Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, Mungkin pesan terakhir ya, sebelum kita
1: kiri, di closing kita ya.
6: Mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
1: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Belobo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik.
0: Oke, langsung saja ya, Pak. Bapak kan bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi, sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di Kerajaan Kamanap itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Nah, lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan mendengar siaran beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Pulau Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Astacita Nasional berikut ini.

0: hingga saat ini bergerak ke pertanian organik. Itu seperti apa, Bu Wahyu?
1: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya. Kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
0: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
1: Ya itu tadi. Kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal juga.

0: oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, okay, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Baring, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
0: Ya, sebenarnya kuncinya

untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali, ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira, ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan, ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal, ya, untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW, ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya, ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah, ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budik gambar-budik gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah

0: Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh, Bu Sulis.
1: Betul sekali.
0: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
1: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
0: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
1: Mudah.
0: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di karang kita tuh udah seneng ya, Bu.
1: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
2: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang maju.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan.

minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk

memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis

0: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
1: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
0: Waduh, berbahaya ya, Dok?
1: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
0: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
1: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
0: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Beranda Asa Cita dari program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita jelang tentunya rangkaian acara berikutnya kami hadirkan untuk Anda pukul 16 tentunya. Lainnya yakni Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami hadirkan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita bersama saya Budi Mantar. Inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: Komisi 2 DPR RI kunjungan kerja ke Kalimantan Barat bahas RUU Kabupaten Kota.
3: Kabupaten Kota di Kalimantan Barat dengan tujuan yang pertama menyesuaikan dasar hukum konstitusional.
2: Pelajar SMA Negeri 1 Sintang Mirza Rafi Nafazani lolos sebagai calon Paskibraka 2026.
4: Karena baru kali pertamanya anak-anak dari Kabupaten Sintang ini bisa lolos ke tingkat nasional.

Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Korwil edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat dengan agenda menyerap aspirasi pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan di Kalimantan Barat terkait penyusunan 7 rancangan undang-undang kabupaten dan kota. Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Wali Kota Sekalbar. Kita simak laporannya.
1: Kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Kalimantan Barat dimanfaatkan untuk menghimpun masukan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terkait penyusunan 7 RUU daerah. Selain memperbarui dasar hukum pemerintahan daerah, pembahasan juga menyoroti perlindungan terhadap kekhasan budaya serta wacana pemekaran wilayah di Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menjelaskan bahwa revisi regulasi diperlukan untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan daerah dengan konstitusi yang berlaku saat ini. Selain itu, perubahan juga diperlukan karena perkembangan kondisi administratif dan geografis yang telah berubah akibat pemekaran wilayah.
2: Sun 7 RUU Kabupaten Kota di Kalimantan Barat dengan tujuan yang pertama menyesuaikan dasar hukum konstitusional. Karena undang-undang yang berlaku saat ini, pembentukan 7 kabupaten ini atau kota ini dulu berdasarkan dari Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1957. Ya, Undang-Undang Dasarnya, Pak. Nah, begitu pula dengan undang-undangnya masing-masing sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan administratif, kondisi geografis, karena sudah ada pemekaran dan seterusnya.
1: Rifki Nizami menambahkan Komisi 2 juga menaruh perhatian pada penguatan perlindungan terhadap karakteristik dan keberagaman masyarakat Kalimantan Barat, termasuk etnis Dayak, Melayu, dan Tionghoa, agar mendapat ruang yang lebih kuat dalam regulasi yang disusun. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan menilai pembaruan regulasi daerah sudah sangat mendesak. Nursan juga kembali mendorong realisasi pemekaran wilayah yang menurutnya telah lama dinantikan masyarakat Kalimantan Barat.
2: Ini yang paling penting, yang paling urgent sekali yang sebenarnya pemekaran wilayah kami, Pak. Nah, pemekaran wilayah untuk Kalimantan Barat ini kan belum pernah dimekarkan. Kaltim kan sudah mekar, Kalsel sudah mekar, kan? Jadi hanya Kalimantan Barat yang belum untuk Pulau Kalimantan. Dan sangat luas, 150 km persegi. Jadi sebenarnya sudah siap semua kita. Kajian akademik yang sudah, kemudian untuk persiapan kabupaten lama mendukung kabupaten baru, provinsi baru sudah siap. Pembangunan kantor DPR-nya, bangunan kantor gubernurnya sudah siap semua, Pak, kita. Dan kami siap memberikan apa bantuan selama 3 tahun, ya, 3 tahun itu untuk provinsi baru.
1: Masukan yang dihimpun dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan penyempurnaan 7 RUU Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat sebelum dibahas lebih lanjut di DPR RI. Wilhelmus melaporkan.
0: Program pelayanan KB gratis metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Selain memberikan akses layanan kontrasepsi yang aman dan efektif, peserta juga mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi hingga insentif yang semakin menarik minat warga untuk berpartisipasi, dan kita simak laporannya.
3: Pelayanan KB gratis metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat dimanfaatkan sejumlah warga untuk merencanakan kehamilan secara lebih baik. Salah satunya Dea Dayaragita, ibu muda berusia 21 tahun yang memilih menggunakan kontrasepsi susuk implan. Dirinya mengaku ingin menunda kehamilan dan fokus merawat anak pertamanya yang kini berusia 11 bulan.
4: Bagus, bidan-bidannya baik, bisa konsultasi juga, bisa tanya-tanya juga, takut bobol sih. Soalnya pengalaman teman-teman saya tuh ada yang bobol pakai pil, takut lupa juga. Kan keseharian saya kan juga kadang sambil kerja, sambil apa gitu, takut lupa.
3: Dia mengatakan penggunaan kontrasepsi implan dinilainya lebih efektif dan aman untuk jangka panjang. Istri Adi Pratama itu mengaku baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi karena ingin lebih fokus merawat anak dan belum berencana menambah momongan dalam waktu dekat. Antusiasme serupa juga disampaikan oleh Yuwandira. Ibu dua anak ini berharap penggunaan kontrasepsi implan dapat membantu menunda kehamilan karena merasa jumlah anak yang dimiliki saat ini sudah cukup.
5: Oh, sangat ingat dan rasa sakitnya. Ayo, ya.
3: Selain pelayanan yang cepat dan nyaman, Yuandira mengaku tertarik mengikuti program ini karena seluruh layanan diberikan secara gratis. Bahkan peserta juga mendapatkan insentif sebesar Rp75.000. Melalui pelayanan KB gratis MKJP ini, BKKBN Kalimantan Barat berharap semakin banyak pasangan usia muda yang subur memanfaatkan kontrasepsi jangka panjang guna mendukung perencanaan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Hermanta dan Kulista Kisra melaporkan.
0: Balai Penyuluh Pertanian Sungai Tebelian Sintang mengapresiasi kelompok tani Budi Mulia di Desa Merarai 2, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang yang sudah melaksanakan gerakan tanam selempak padi lahan oplah 10,5 hektar. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Koordinator Penyuluh Pertanian BPP Sungai Tebelian Sintang Lasino mengatakan pihaknya mengapresiasi kelompok tani Budi Mulia Desa Merare 2, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang yang sudah melaksanakan gerakan tanam serempak padi dengan lahan oplah 10,5 hektar. Gerakan tanaman ini sesuai arahan Kementerian Pertanian, tanam serempak yang dilaksanakan 12 Juni 2026 dengan tujuan mensinkronkan fase pertumbuhan padi. Jadi hama wereng tidak mempunyai tempat lagi, air juga bisa diatur bersama dan lebih hemat. Ia menjelaskan jenis padi yang ditanam, varietas Impari 42 ini sangat unggul dan baru rilis dari Kementerian Pertanian yang ditanam lahan tada hujan.
6: BPP Sungai Tebelian bersama Poktan Bud melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar.
5: Kelebihannya dari faktor umur 116 hari, potensi hasil 7 hingga 7,8 ton per hektar. Selain itu tahan rebah dan tahan wereng coklat. Sementara itu Ketua Kelompok Tani Budi Mulia menjelaskan jenis tanam padi kali ini sangat baik dengan harapan agar nantinya 3 bulan ke depan bisa panen dengan hasil maksimal.
7: Panen melimpah dan harga gabah bagus. Kalau gertam berhasil, hama bisa ditekan, hasil naik 20% dari biasanya. Nanti pas panen kami mau jual gabahnya gabungan biar harga kuat. Mohon doanya pendengar RRI supaya hujan cukup sampai panen.
5: Ia menambahkan para petani juga menyampaikan ucapan terima kasih yang selalu diberikan pembinaan oleh Penyuluh Pertanian. Demikian Ade Ramli melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mengapresiasi prestasi membanggakan pelajar SMA Negeri 1 Sintang Mirza Rafina Fazani yang lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional 2026 utusan Provinsi Kalimantan Barat dan laporan selengkapnya disampaikan Danin Trasita.
9: Pemerintah Kabupaten Sintang mengapresiasi prestasi membanggakan yang ditorehkan pelajar asal SMA Negeri 1 Sintang Mirza Rafi Nafazani yang resmi dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026 utusan Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sintang Abdul Sufriadi mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi catatan sejarah baru bagi Kabupaten Sintang karena untuk pertama kalinya putra daerah berhasil menembus seleksi hingga tingkat nasional. Menurutnya pencapaian tersebut juga menjadi bukti proses seleksi yang dilakukan berjalan secara profesional dan objektif.
10: Kami dari Kesbangpol khususnya, pemerintah Kabupaten Sintang umumnya merasa sangat bangga sekali, merasa sangat gembira, merasa sangat senang sekali karena baru kali pertamanya anak-anak dari Kabupaten Sintang ini bisa lolos ke tingkat nasional yang sebelumnya nyaris tidak pernah, paling kita hanya mampu lolos ke tingkat provinsi. Dia memang disiplin, dia orangnya ulet, dia orangnya nekat. Jadi memang anak-anaknya seperti itulah saya melihat calon pemimpin masa depan.
9: Di sisi lain, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih Mirza Rafi Nafazani. Menurut Bala, persaingan untuk menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional tidaklah mudah. Peserta dari seluruh provinsi di Indonesia harus melewati berbagai tahapan seleksi yang ketat sebelum akhirnya terpilih menjadi wakil daerah di tingkat nasional.
11: Tentu karena tingkat nasional itu adalah kebanggaan kita, kebanggaan masyarakat Sintang, bukan cuma bupati, bukan cuma keluarganya. Ini juga berkat mungkin pertama di anak itu sendiri, mungkin secara fisik, inteleknya, posturnya, udah itu tentu ada kelebihan sesuai kriteria yang panitianya. Jadi kita mensyukuri atas capaian anak itu. Tembus tingkat nasional itu enggak gampang, persaingannya sangat luar biasa.
9: Lebih lanjut, Bala berharap prestasi yang diraih Mirza Rafina Fazani dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya di Kabupaten Sintang untuk terus berusaha mengembangkan potensi diri dan berani bersaing hingga tingkat nasional demi mengharumkan nama daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Ibunda pelajar SMA Negeri 1 Sintang yang lolos menjadi Paskibraka Nasional mengaku bangga anaknya lolos seleksi. Dan laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
12: Keberhasilan Mirza Rafina Fazani lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026 menjadi buah dari cita-cita yang telah ia tanam sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurut sang ibunda, Eka Maya, putranya sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia Paskibraka sejak usia muda. Bahkan, Rafi kerap menyampaikan keinginannya untuk menjadi anggota Paskibraka dan bertekad mengejar impian tersebut. Eka mengatakan perjalanan putranya menuju tingkat nasional tidak terjadi secara instan. Selama ini, Rafi dikenal memiliki kemauan yang kuat, disiplin, serta konsisten menjalani berbagai tahapan dan latihan untuk mencapai target yang diinginkannya.
13: Yang jelas senang sekali lah Bang, bangga terhadap anak yang begitu. Dia memang dari kecil tuh angan-angannya memang kuat. Dari SMP itu memang, pokoknya aku mau masuk ini ya Mak, saya hanya tinggal mendukung dan berdoa aja. Alhamdulillah lah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk semua. Pokoknya dia itu sangat, apa ya, kalau dibilang tekadnya kuat, pokoknya keinginannya itu kuat. Ya saya bilang hanya, kalau memang itu keinginanmu, orang tua hanya tinggal mendukung, berdoa. Pokoknya hal-hal yang ibaratnya kayak pergaulan yang zaman sekarang ini kayak merokok gitu-gitu ya Pak, itu tolong dihindari, saya bilang gitu, untuk masa depan.
12: Keberhasilan Rafi tersebut sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Eka mengaku sangat bersyukur dan bangga melihat cita-cita yang telah diperjuangkan Rafi sejak SMP, kini berhasil membawanya menjadi wakil daerah di ajang seleksi Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Dian Beniyuda melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
0: Kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Supadi Pontianak pada sore ini bersama Prakirawan Reni. Silakan Reni.
15: Ya, terima kasih rekan Budiman Tahir di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan, tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 26 Juni 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, tetapi beberapa wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu pada saat sore hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Tahir.
0: bagian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili Kabar Kerja yang bertugas, saya Budi Mantar mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi rri.pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Jelas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Tanggal 8 April 2026, telah memanggil Winiarti anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat, lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara LM39/715. Panggilan ini diumumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 23 Juni 2026. Jurusita pengganti, Monica Simanjuntak.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ya, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
3: Alhamdulillah ya Bang.
4: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
2: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
3: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
4: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
2: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
4: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1, Pontianak.
4: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan

0: kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Iqal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Oke, sore yang cukup cerah untuk di kesempatan kali ini. Apalagi saya ditemani oleh salah seorang cukup penting nih ya di mata UMKM. Ada Bang Deddy yang tentunya main ke studio. Sudah lama tidak berjumpa ya. Badan itu semakin semakin gemoy ya. Wah, sehat selalu lah buat Bang Deddy nih. Waduh, udah lama gak ketemu. Kira-kira berapa tahun ya? Oh, 20 tahun mungkin ada kali ya. Gak bercanda. Ya, siapapun yang mau main ke studio pun kita terbuka ya dengan lapang dada ya. Apalagi pengen main ketemu kami begitu ya, penyiar yang ada di program 1, 4 dan 2 begitu. Baik. Sama sore juga bagi Anda yang mungkin baru saja menemukan kami atau mendengarkan kami di 104,2 atau juga di RRI Digital. Kita masih dengarkan beberapa selingan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga pukul berapa? Pukul 17.30 nanti sebelum kita nanti hadirkan tentunya lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.
3: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
3: Ibu, maafkan. Aku gak...
0: Udah, gak apa-apa.
3: Tapi bu, aku...
0: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
3: Bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
3: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
3: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.
1: Bagaimana sih caranya makan enak, tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satu aja 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita hadirkan lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi kami bisa menemani dan menghibur Anda. Dan pastikan terus mendengar bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Azan Maghrib ya, edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Kita akan kemenangan pukul 17.52. Namun sebelumnya nanti kita hadirkan pembacaan doa tarhim yang tentunya kami akan hadirkan untuk Anda. Dan tetap di sini di Pro 1.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wahuwal Azizul Hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah, sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u fatarat.
2: Apabila langit terbelah.
1: Wa idzal kawaakibu tatharat.
2: Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
1: Wa idzal biharu fujjirat.
2: Dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat.
2: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
1: Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
2: Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya.

0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
0: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.
1: Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla bal tukadzibuna biddin.
0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
1: Wa inna 'alaikum lahafidhin.
0: Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu.
1: Kiraman katibin.
0: Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa innal fujjara lafi jahim.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
1: Yaslaunaha yawmaddin.
0: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: Wa ma hum 'anha bighaibin.
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: Wa ma adraka ma yaumuddin.
0: Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: Thumma ma adraka ma yaumuddin.
0: Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

0: Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Net Radio Visual. RRI Net Tonton Ya.
2: Oh bang, asap rokokmu ya be?
3: Ke iye, ngapu dek?
2: Nggak kisah sesak napas dibuatnya itu ya.
3: Iye pun ke?
2: Oh bang, tahu ke? Urang nang daan merokok tapi ngirup asap rokok ye, namanya perokok pasif. Resikonya bisa kena berbagai penyakit. Hampir same basarnya dengan yang merokok, malah lebih basar lagi.
3: Inyan lah heh.
2: Inyan di be. Menurut WHO, sekitar 1,2 juta manusia ye meninggal tiap tahun karena asap rokok, walaupun dia tidak merokok. Nah, yang perokok pasif ye beresiko penyakit jantung atau serangan jantung karena terjadi kerusakan di pembuluh darahnya. Iye dih disebabkan oleh asap rokok ye. Laka iye, faktor resiko kanker paru pun bisa diderite oleh perokok pasif ya. Oh bang, daan kira saya berdosa ya bang ye. Udah nyababkan orang kena penyakit karena leh asap rokok abang ye.
3: Au ih, baru tahu juga abang.
2: Ya dah tahu be sebenarnya ye. Makanya bang, mau nak merokok ye, talan jak sekalian dengan asapnya ye, biar daan merugikan orang lain.
4: Jangan sampai orang lain menjadi korban dari asap rokok Anda. Stop merokok dan matikan rokok Anda sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Apa sih yang dipikirin?
1: Nggak tahu tuh, kelamaan.
0: Apa sih, Gre? Udah kawin, ngapain lagi?
1: Iya.
0: Biar ada yang ngurusin.
2: Be, mau kemana?
1: Hei.
3: Ini anak siapa, guys?

Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburi. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis munirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

0: ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa udah?
1: Dah indah ngapa ye? Tang dah sadar-sadar.
0: Ngapa me? Dah jelas lalu.
1: Kaulah dah jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Tersaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
3: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
4: Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang airnya agak keruh dan melihat beberapa batu unik di dasar sungai. Anak pertama lewat begitu saja dan tidak memperdulikan batu-batu itu. Anak kedua mengambil batu-batu itu dan mencucinya, kemudian menaruhnya di dalam akuarium. Dan anak ketiga mengambil batu-batu itu, mencucinya dan merawatnya, menggosoknya sampai mengkilat. Suatu hari, seorang tetangganya menyadari bahwa batu-batu itu adalah batu-batu antik yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pendengar, di zaman sekarang ini peluang emas ada di mana-mana. Namun, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari peluang itu. Banyak juga yang seperti anak nomor dua, yang hanya mengambil peluang tersebut namun berhenti di tengah-tengah jalan. Jarang yang bisa seperti anak nomor tiga yang bisa memanfaatkan peluang dan menjadikannya sebagai sukses besar. Anak nomor berapakah Anda? Sukses untuk Anda semua.
3: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

sekarang menuju ke Programa 3 Jakarta. Pendengar, untuk mengikuti warta berita sentral Programa 3 Jakarta, pastikan terus bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: putusan. Nah itulah aliran yang kebawa.
1: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
2: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan ke Jaksaan Negeri Periksa Dapur SPPG di Bumi Sukowati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi

0: pendapatan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut.
1: Selengkapnya Mulato.
2: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya ada lah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
2: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas. Tapi ternyata ya cuklak sistem di BGN yang carut-marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Kelantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
1: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
7: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
9: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
10: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
9: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
10: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
11: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
10: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
12: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
13: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau Gemar yang dicanangkan oleh BKKBN.
12: Hari ini ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak. Dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahi anak teng mriki, anaknya diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
13: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
14: Senang. Senang sekali.
15: Tiga.
14: Dan dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
13: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
16: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
17: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor serta rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'ada Tundarainain.
18: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari debarkasi Jakarta Pondok Gede serta debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
19: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
20: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
19: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
21: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
19: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 300 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
0: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
22: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
23: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
24: Penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
25: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
24: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas menindas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

telah kita dengarkan tadi Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta. Dan kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita lanjutkan kebersamaan kita dengan mimbar agama Islam pada malam ini ya, yang akan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Di malam ini akan membahas sebuah bahasan yang bisa Anda dengarkan, keutamaan Yaumil Asyura di bulan Muharram bersama Ustadz Kartono. Kami mengucapkan selamat mendengarkan. Sekaligus saya pamit dari ruang dengan Anda. Setelah ini ada rekan saya Ceri yang akan melanjutkan kebersamaan kita di program 1. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar sekalian yang kami hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mengikuti mimbar agama Islam malam ini. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sekalian, di kesempatan ini kami ingin mengangkat tema keutamaan Yaumil Asyura atau 10 Muharram di dalam Islam. Pada kesempatan yang mulia ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan banyak nikmat kepada kita.

lebih bertakwa kepadanya, sebab Allah telah mempertemukan kita dengan bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Islam, kalender Hijriyah yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan inda iddatash shuhur indallah isna asara shahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu disebutkan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia atau bulan haram. Jadi Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah tersebut. Akan dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Oleh karena itu, pendengar sekalian, penting kiranya kita memahami keutamaan Yaumil Asyura, terutama pada 10 hari di bulan Muharram ini. Pendengar sekalian, di antara yang paling istimewa di bulan Muharram adalah pada tanggal 10 kita kenal dengan Yaumil Asyura. Kenapa demikian? Karena pertama pertolongan Allah sampai kepada Nabi Musa alaihi salam di hari Asyura, hari kemenangan, kebenaran atas kebatilan, yang pada hari itu Allah menyelamatkan Nabiullah Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Sebagai bentuk rasa syukur

Dan terbesar dari Yaumil Asyura adalah puasa yang dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Asyura ku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu. Maha suci Allah, hanya dengan satu hari puasa Allah bisa memberikan rahmat kasih sayangnya dan mengampunkan dosa hambanya selama satu tahun. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah dan kasih sayangnya Allah kepada hamba. Kemudian yang ketiga, kita disunahkan untuk melakukan amaliah-amaliah yang bisa bertujuan agar dapat mendatangkan keridhaan Allah. Jadi momentum dan introspeksi diri bagian utama daripada bulan Muharram ini. Bulan Muharram juga berkaitan dengan erat terhadap peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, momentum Asyura hendaklah kita jadikan sebagai sarana untuk berhijrah dari malas menjadi rajin, dari maksiat menuju taat, dari lalai menuju ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 100, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Pendengar sekalian yang kami hormati, ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan tidak hanya di hari Asyura tapi selama bulan haram, bulan Muharram ini. Di antaranya, kita dapat memperbanyak zikir dan doa kepada Allah di sepanjang waktu. Kemudian kita dapat membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan. Lebih lanjut, kita dapat bersedekah kepada sesama. Utama, kita bisa menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin dan duafa. Oleh karena itu, kita hendaknya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis yang sahih di dalam mengamalkan amal ibadah yang Allah perintahkan, agar amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Para pendengar sekalian, jangan sampai kita melewati amalan-amalan yang baik. Betapa banyak manusia yang lalai padahal kesempatan pengampunan dosa terbuka lebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Artinya, kita harus pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan sebelum semuanya berlalu. Para pendengar sekalian, sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan ini, bahwa kita harus terus berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang mampu memanfaatkan bulan Muharram dengan sebaik-baiknya, dan ampunilah dosa-dosa kami di dalamnya, dosa kedua orang tua kami dan dosa kaum muslimin muslimat seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasru minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan. Akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Den, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dan diminta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan, aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar, tadi telah ditemani rekan saya Budi dalam rangkaian Pontianak sore ini. Pada malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani malam Anda dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun ragam program yang telah kami siapkan untuk temani malam Anda di malam Jumat ini pendengar ya. Ada Ngobras yang akan kami hadirkan setelah ini sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat nanti akan ada Ruang Rindu. Malam hari ini tentunya lagu-lagu lawas mancanegara akan kami hadirkan pendengar ya. Jadi nanti bagi Anda yang mau request lagu-lagu lawas favorit Anda, silakan Anda bisa bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, bisa melalui line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Begitu pula kalau Anda mau berbagi informasi, silakan ke nomor tadi pendengar ya. Entah itu tentang cuaca di daerah Anda boleh, atau lalu lintas, atau kejadian-kejadian yang terjadi di dekat Anda yang terkini, silakan pendengar ya. Kemudian setelah Ruang Rindu nanti masih akan kami temani dengan ragam musik dan informasi temani santai malam Anda sampai jelang pukul 23 lebihnya 50 menit. Setelah itu barulah nanti ada renungan, dan kemudian nanti kita akan bergabung ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak bersama Pesta Bola Dunia 2026. Itu dia tadi pendengar rangkaian program yang telah kami siapkan untuk temani malam Anda hari ini 25 Juni 2026. Mengawali kebersamaan kita, sebuah lagu dari Ardito Pramono, Waking Up Together With You.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, dan kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda, di mana malam hari ini pendengar kita akan bahas terkait buku ya pendengar, di mana kalau kita ketahui sekarang eranya perkembangan teknologi, kemudian media sosial. Jadi banyak juga orang yang beranggapan bahwa minat baca generasi muda itu semakin menurun. Namun kenyataannya pendengar, buku ini masih punya tempat tersendiri tentunya di hati anak muda ya. Jadi hal ini terlihat dari semakin banyaknya komunitas literasi dan ruang baca kreatif yang ramai dikunjungi. Menariknya pendengar, ruang baca saat ini hadir dengan konsep yang jauh berbeda dari kesan perpustakaan yang kaku, kemudian membosankan. Kan kalau kita ingat-ingat mendengar ya, kalau zaman sekolah dulu kalau ke perpus itu ya, buka buku gitu ya, bawaannya ngantuk gitu, pengen tidur. Dan selain menyediakan berbagai koleksi buku, pendengar banyak juga tempat yang menawarkan area diskusi, kemudian area pelatihan, sampai ke kelas pengembangan diri juga. Jadi suasana yang nyaman ini bisa membuat anak muda itu lebih betah ya untuk menghabiskan waktu belajar, kemudian mereka juga bisa bertukar ide dan memperluas wawasan juga. Nah, kondisi ini menunjukkan pendengar bahwa buku ini memang masih relevan kok di era digital saat ini. Bahkan membaca juga kini menjadi bagian dari gaya hidup positif yang tentunya ini bisa terus mendukung pengembangan diri bagi generasi muda. Dan kita masih akan lanjut pembahasan kita nanti pendengar ya, tapi sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu beberapa lagu koleksi dari Pro 1 Pontianak, kali ini dari Itgitaf, pendengar mungkin di depan buram.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

sebuah lagu pendengar dari Nadine Amiza, Rayuan Perempuan Gila. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan pendengar ya, bahasan kita terkait buku dan minat baca. Dan kalau kita lihat sekarang pendengar ya, walaupun informasi ini bisa didapat dengan cepat melalui media digital, buku ini tetap menawarkan pengalaman yang berbeda pendengar ya. Jadi melalui membaca buku, kita tuh bisa memahami sebuah topik secara lebih mendalam dan menyeluruh. Nah, selain menambah pengetahuan, kebiasaan membaca ini juga bisa membantu melatih kemampuan berpikir kritis. Karena ketika membaca, itu kita diajak untuk bisa menganalisis informasi, kemudian memahami berbagai sudut pandang, dan memperkaya kosakata yang digunakan dalam hidup sehari-hari. Nah, pendengar, kalau kita mengingat beberapa tahun kebelakang ya, kita waktu muda dulu gitu ya, waktu kita masih kecil ya, itu kita terbiasa untuk menulis diary atau jurnal gitu pendengar ya. Biasanya kita nulisnya tuh, hari ini saya merasa begini, untuk menuangkan cerita, kemudian menuangkan pengalaman atau gagasan-gagasan yang ada di pikiran mereka. Nah, kebiasaan sederhana ini pendengar sebenarnya juga punya kaitan erat ternyata dengan budaya literasi. Karena semakin banyak membaca, biasanya seseorang ini semakin mudah ketika merangkai kata dan mengekspresikan pikirannya melalui tulisan. Para pegiat literasi juga menilai pendengar bahwa membaca buku ini berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan komunikasi dan kreativitas. Jadi tidak heran pendengar ya kalau banyak anak muda ini mulai menjadikan buku sebagai teman belajar sekaligus sarana untuk bisa mengembangkan kemampuan diri di berbagai bidang. Nah, pendengar, kebiasaan membaca ini ternyata tidak cuma menambah pengetahuan dan melatih kemampuan berpikir aja. Lebih dari itu, pendengar, buku juga bisa jadi sumber inspirasi yang mendorong lahirnya berbagai karya dan ide kreatif. Nah, seperti apa sih sebenarnya peran buku ini dalam mendukung kreativitas, terutama bagi generasi muda? Nah, setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Mulai sekarang.
1: Setiap kali Yu mau tahu sesuatu, Yu tinggal tidur. Semua pertanyaan yang Yu mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
2: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
2: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu Yu bangun.
2: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, pendengar, kalau kita ketahui tidak sedikit ya, anak muda ini mengaku mendapatkan inspirasi dari buku untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Nah, mulai dari tulisan atau konten kreatif sampai ide usaha, nah ini juga banyak yang lahir dari wawasan dan pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas membaca. Jadi pendengar, kalau kita lihat dari manfaat ini, banyak perpustakaan dan taman baca kini juga terus berbenah untuk bisa jadi ruang yang lebih menarik dan inklusif. Dan kalau kita tahu pendengar ya, kalau lihat taman baca atau ada, biasanya ada juga mobil baca gitu pendengar ya. Kalau kita lihat di Car Free Day di area di Gulis itu, saya pernah lewat ngelihat ada satu mobil di pinggir jalan pendengar ya, dia menjajarkan buku-buku begitu, dan ada beberapa orang juga yang mampir untuk membaca. Nah, ini salah satu contoh ya pendengar ya, untuk terkait ruang baca yang lebih menarik dan lebih inklusif. Jadi banyak kegiatan juga seperti ada bedah buku, kemudian diskusi publik, pelatihan menulis hingga pertunjukan seni juga rutin diselenggarakan untuk bisa mendekatkan literasi kepada generasi muda. Nah, pendengar, dengan berbagai inovasi yang dilakukan, buku kini tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang membosankan. Sebaliknya, buku ini bisa jadi ruang belajar, kemudian juga tempat berjejaring, sekaligus sumber inspirasi bagi banyak anak muda. Karena melalui budaya membaca yang terus tumbuh, pendengar ya, diharapkan bisa lahir generasi yang lebih kreatif, kritis, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Salah satu contohnya juga pendengar, kalau di Pontianak itu seingat saya ada komunitas membaca buku. Jadi mereka beberapa minggu sekali dalam satu bulan itu berkumpul di coffee shop untuk mereka sharing tentang bacaannya. Atau kadang ada juga mereka mengundang pembicara terkait satu hal tertentu. Dan ini menjadi ruang yang sangat menarik pendengar ya, untuk bisa meningkatkan minat baca dari anak-anak muda, generasi muda ke depannya. Demikian pendengar untuk ngobras hari ini ya. Setelah ini nanti kami akan hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita tiba di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sudah ada lagu Manca Lawas yang telah kami siapkan untuk Anda malam ini pendengar. Silakan bagi Anda yang mau bergabung di 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sebelum ke WhatsApp, kita ke line telepon dulu. Selamat malam.
1: Malam Siri.
0: Malam Bang Wardi.
1: Ya, kabar.
0: Kabar baik, Bang Wardi. Kabarnya gimana? Sehat?
1: Oh, sehat juga dong.
0: Sehat ya. Bang Wardi, gimana malam hari ini? Sudah makan kah?
1: Alhamdulillah, sudah.
0: Sudah ya.
1: Sudah juga.
0: Oke, kalau gitu Bang Wardi malam ini mau dengar lagu siapa nih? Cari bacakan dulu ya list lagunya malam ini.
1: Boleh.
0: Ada dari Ace of Base, The Sign, Will Smith, Wild Wild West, Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, Backstreet Boys, Quit Playing Games. Kemudian ada Jojo dan Casey, All My Life, Foo Fighters, Everlong, Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, Boys to Men, End of the Road, Britney Spears, Baby One More Time. Ada Christina Aguilera dengan Genie in a Bottle, Madonna, Take a Bow, Mariah Carey, Fantasy, Roxette, Joyride, Shania Twain, You're Still the One, Toni Braxton, Unbreak My Heart, dan Whitney Houston, I Will Always Love You. Nah, mau yang mana nih? Ayo. Sila dipilih Bang Wardi.
1: Yang tadi duet tuh, cowok nomor 5 gak tuh?
0: 1, 2, 3, 4, 5. Iya, Jojo, All My Life ya.
1: All My Life.
0: Oke, salam-salamnya Bang Wardi.
1: Ya, pertama salam-salamnya buat cari dulu ya. Terus buat yang biasa gak boleh cari ini, kayak Bang Jafar, buat Bang Tajuddin juga, lebih di Minahasa asalnya.
0: Betul, di Minahasa.
1: Nah, terus buat Bang Yahya, Bang Hendra, buat Mak Anjang, Bu Ana, terus buat Makam juga, Kamu Cantan, juga buat Bang Awi, Bang Deddy, buat Bang Ismail di Jongka, Cik Bakau juga ya. Juga Leha, BTN. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah ya.
0: Oke, siap.
1: Semoga selalu keluarga.
0: Bang Wardi juga sehat selalu sekeluarga.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, terima kasih Bang Wardi. Selamat malam. Oke, kita pindah ke WhatsApp. Ada Bang Jafar. Selamat malam Bang Jafar, ruang rindu.
2: Selamat malam Ciri, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Nah, mantap. Gimana kabarnya, sehat Bang Jafar?
2: Alhamdulillah sehat. Ciri gimana juga, sehat ya?
0: Ciri juga sehat Bang Jafar. Bang Jafar, malam ini udah makan belum tuh?
2: Alhamdulillah baru selesai makan. Ada abang
0: kalau begitu.
2: Sama abang.
0: Oke, kalau gitu Bang Jafar malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Aerosmith.
0: Aerosmith ya?
2: Aerosmith.
0: Boleh. Oke, okay, I Don't Wanna Miss a Thing. Salam-salamnya Bang Jafar, silakan.
2: Salamnya buat Cherry sama mama papanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Aura Pak Mo, buat Ayu Grepa, Amoy, Mama Mukmin, Mama Iti, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Atika, Lina, Cek Nor, Kak Juleha, Kak Anista, Emma Selpa, sama Bang Junainya, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat Teona di Kupang, Limen, Makjang Siti, Wanucu, Wanaci. Nah, Makjang Siti ini kayak gagal kawinnya Ciri.
0: Ngapa pula gitu?
2: Nggak, siap-siap dah, gagal waning dari itu bang, kayak sedih lah di ini kepelaminan.
0: Ngapa pula nih? Nggak tahu lah,
2: waning yang Andai yang Cendra nih.
0: Lanjut.
2: Buat Bang Yahya, Pak Asmara, Koko Wali, Koko Wandi, buat Bang ya, buat Pak Bang Awi, Pak Herman, Wardi, Pak Sangka, buat Bang Amin Sanjaya, Kaina di Pungkas, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Deden, Imana Bella, Bang Halimin. Buat semua-semua lah Ceri, salam sehat selalu buat Ceri, terima kasih.
0: Sama-sama Bang Jafar. Selamat malam. Oke, siap. Terima kasih Bang Jafar. Kita ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Apa kabar cantik?
0: Kabar baik Bang Jaka Suara. Bang Jaka gimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, lagi minum nih. Jadi bagaimana malam ini, sehat?
0: Ceri juga sehat Bang Jaka.
3: Kalau lagu cowoknya apa aja?
0: Masih ada dari Ace of Base, The Sign, Will Smith, Drew Hill dan Cool Me D, Wild Wild West, Backstreet Boys, Quit Playing Games.
3: Yang ketiga aja ya.
0: Boleh, Backstreet Boys ya.
3: Wes kan ya, okay. Saya buat Bang Jafar tadi ya. Mm-hmm. Dan juga ada Manjang City di Lola Kubu. Kenapa gagal Manjang City kan? Kalau Jaka Suara sama Makam sih pasti nih.
0: Yeah.
3: Juga ada Pak Karim di Jangkang, Mbak Lasiam di Rasau Jaya, Imel di Kola 2, Mbak Kakung di Reto, Koko di Koko Wali, Koko Wandi ya. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin. Ada Bang Dedi di Sungai Duri, Ikan Dayah ya juga. Ada Bang Herman sama Mahianya, juga ada Bang Awi di Kobar, Hendra, kenapa gagal Bang Hendra, Hendra di Membawa juga ada, juga ada Mama Eti di Bengkayang, Bang Lenius di Subah Sambas, ada Bang Pawa di Sambas juga, Pak Subuh Sriwan Haji di Sambas, Bang Nusu di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabila di Sambas, Ela di Sambas, Kiki di Landa, Yunita di Landa, Nia di Sambas, juga Yunita di Landa, Nita di Pabulu Asik, juga ada Viola di Makassar, Ayu di Maluku, Viola di Makassar juga ya, juga ada Ayu Grepa di Addis, Diona di Kupang, juga Bu Fari dari Palu, ada Bang Tajudin di Minahasa ya, mudah mendengarkan. Semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z untuk kekasihku Makam dari Jaka Suara, I love you selalu untukmu sayang. Selamat malam Ceri.
0: Selamat malam juga Bang Jaka Suara. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang ada Mak Enjang di WhatsApp nih. Selamat malam Mak Enjang.
4: Malam juga Ceri. Rindu gambar, rindu memori, rindu lagu.
0: Nah, mantap. Gimana kabarnya Mak Enjang? Sehat malam ini?
4: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, amin sekali.
0: Mantap, kalau gitu Mak Enjang, udah makan belum tuh?
4: Udah, tadi tuh puasa dapat 3 menu makannya.
0: Buka puasa 3 menu ya?
4: Makan bubur pedas, makan goreng sukun.
0: Oke, Mak Enjang.
4: Jadi masih kekenyangan ya, masih ada gitu.
0: Masih kenyang ya. Oke, kalau gitu. Mau dengar lagu cewek kah cowok malam ini Mak Enjang?
4: Cewek sayang.
0: Cewek ya, boleh. Kita cewek masih ada dari Britney Spears, Baby One More Time, Christina Aguilera, Genie in a Bottle, Madonna Take a Bow, Mariah Carey Fantasy, Roxette Joyride, Shania Twain, You're Still the One, Toni Braxton, Unbreak My Heart, Whitney Houston, I Will Always Love You. Nah, mau yang mana?
4: Dipilihin Cherry aja ya.
0: Cherry pilihin aja. Oke, kalau gitu Cherry pilihkan dari Madonna deh, Take a Bow. Jarang nih kita dengar lagunya. Salam-salamnya, Sile, Mak Enjang.
4: Salam-salamnya tadi buat Bang Jafar. Bang Jafar, Kak Nila. Terus Jaka Suara. Terus Bang Syukur, Kak Tina, Bang Junaid Masepa, Bang Rosi Nurjana, Bang Putra Tanggul Kak Serinya, Makam Haji Harbia, Koko Ali, Koko Andi, Yahya Batia, Awi Wardi, terus Diona di Kupang, terus dapat gak teman baru, Suleha di Sungai Kunyit. Oh Suleha, itu banyak ponakan Manjang kawin di Sungai Kunyit tuh. Nah, yang perempuannya namanya Bella dengan Dewi. Kita kumpul nak manjang dua orang situ. Terus lanjut ya.
0: Lanjut, sila.
4: Terus dengan Anna dan Riopan. Terus Bang Jek ke aninya. Terus Wak Meli Wajenah, Amin Senjaya, Aura Pak Amo, Jaka Suara. Terus Ayah Hendra Gunawan, Jerry.
0: Lanjut. Tapi ngapa pula kata Bang Jafar gagal tadi tuh?
4: Jerry nak mau ketawa.
0: Aneh-aneh jak lagian. Lanjut, manjang lanjut.
4: Yang begini ya, Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, Manis Manila, terus siapa gitu, Kak Jeleh Handa, Handan Handanya, Cik Nur, Kak Angah, dengan Kak Ute, Kak Long dengan Kak Angah, terus Wan Musu, Wan Aci, Bang Ote, Tia, Nina, Ella, terus tadi itu dapat teman baru gitu tadi itu.
0: Siapa yang
4: kunyit tadi itu. Oh lupa nak nyenggol sepupu manjang anak putra bungsu Sudirman di mana nyebut di Kota Raya. Nah itu aktif dan dengar tu sian.
0: Iya. Yeah.
4: Banyak siapa kat ni ya? Rapak amok tu dah lah ya?
0: Dah.
4: Dahlah semua-semua ya Ceri ya.
0: Okey.
4: Yang tak dapat sepenuh satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang. Yang mana dengarkan ruang lindu pada malam ni. Semoga dalam lindung Allah. Rezeki ni tambah Allah. Derajatnya diangkat oleh Allah, yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang sedih bahagia, yang susah disenangkan, yang rezeki jauh didekatkan, rezeki atas diturunkan, rezeki bumi ditumbuhkan, rezeki air ditimbulkan, rezeki sempit dilapangkan, amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Okay. Siap, makasih Manjang.
4: Malam Jerry.
0: Malam Manjang. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Sudah masuk pendengar beberapa lagu requestannya. Ada Jojo, All My Life, Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, Backstreet Boys, Quit Playing Games, dan Madonna, Take A Bow Special buat Manjang. Jadi Cherry putarkan dulu lagu-lagu requestannya, baru nanti Cherry balik lagi untuk terima telpon di segmen berikutnya. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Serius amat dia, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung 7349887 atau WhatsApp 0811 5701042. Kita ke WhatsApp dulu, udah ada Cek Nur. Selamat malam Cek Nur.
1: Selamat malam Ceri.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Cek Nur, malam ini mau dengar lagu cewek kah lagu cowok?
1: Cewek
0: ya.
1: Ceri ini tadi tak dengar, bawa balik dia tempat abang.
0: Nah, oke, okay. Ceri bacakan lo ya. Oke, okay, kita ada dari Britney Spears, Baby One More Time, Christina Aguilera, Genie in a Bottle, Mariah Carey, Fantasy, Roxette, Joyride, Shania Twain, You're Still the One, Toni Braxton,
1: dan tadi Sanbion.
0: Siapa
1: tadi itu?
0: Shania Twain.
1: Hah?
0: Shania Twain. You're Still the One, terus Toni Braxton, Unbreak My Heart, sama Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: Udah lah kalau begitu, pilih Mariah Carey ya.
0: Mariah Carey ya. Oke, okay. Salam-salamnya silakan. Ada
1: lagu gitu dah.
0: Iya, enggak ada Celine Dion.
1: Nanti hati-hati pulang sama mama, semoga selamat sampai rumah.
0: Siap.
1: Lanjut yang udah bergabung tadi, Amira nih, biasa Bang Jafa yang pertama nih.
0: Betul, ada Bang Wardi, habis Bang Wardi baru Bang Jafa.
1: Buat Wardi orang ganteng Sungai Rengas, Bang Jafa Kak Nila, Amoy Abadan Umiknya, siapa pergi yang dah masuk tadi nih?
0: Bang Jaka Suara sama Mak Enjang.
1: Oh iya, buat Mak Enjang Siti, Emel, buat Hendra juga. Lanjut. Ada Bu Ana, Bang Andreopan, ada juga Bang Suko Tina Emel Sefa juga, Bang Yunanya. Ada juga Dino Pasmilan, Bang Rosi, Nurjana, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Andi, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayo Grepa. Lanjut Okta, Bang Kiki juga, Bang Kiki. Ada juga Kang Tabib, ada juga Mbak Tini, Niko, Anista di Uka. Lanjut Bang Buika juga, Kak Ani Gang Kurma. Ada juga Mbak Yanti, CL Putera Kapal, Bang Batia, Awi. Ada lanjutkan Kanda Yahya, Mak Edward Singgit. Ada Bang Heman, Mak Yek Rani Maharani juga. Ada lanjut, ada Yunita, ada Landa, ada juga Pak Ponirin, ada juga Diona, Bang Deden, Bang Badul, buat Pak Usubusri, Bang Pawadi, Bang Iman Abela, Bang Muslimin, Bang T juga, Bang Suwanaci, Ella Tiania, yang lain, Ella Nius juga, yang lain semua tanpa terkecuali. Pak Pon ya. Capaan yang semua dibungkus habis.
0: Makasih
1: Ceri.
0: Sama-sama Cek Nur. Terima kasih
1: malam,
0: juga.
1: Dadah.
0: Selamat malam, dadah. Sekarang kita ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Kak Aura.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Aura, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Mo juga sehat?
2: Sehat.
0: Oh, ngantuk ke Kak Aura?
2: Ngantuk dah.
0: Oke, okay, Kak Aura malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Cewek, apa tadi itu kan, apa judulan tuh?
0: Yang mana nih? Ada Britney Spears, Baby One More Time, Christina Aguilera, Genie in a Bottle, Roxette, Joyride, terus Shania Twain, You're Still the One, Toni Braxton.
2: Itulah tadi.
0: Oh, Shania ya.
2: Shania Twain.
0: Siap. Salam-salam.
2: Nanti ada Mak No. Terus buat Ibu Mariani, Ibu Ana, Makam. Buat Manja Siti, email. Terus buat Juleha sama Pak Am dan Hananya, Kak An sama Pak Ardiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, sehat Kak ya, apa ya kabar beliau. Terus buat Kak An sama Pak Ardiantonya, ajak pergi ke Ima Bang Junai, Kak Tina Bang Sukonya, Mbak Ayu, Mbak Diona, Terus buat siapa ya? Ada belasan sangkut. Mbak Yanti CR dengan bantu lainnya. Mm-hmm. Terus buat Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, buat Bang Awi, Bang Yaya Wajo. Terus buat Bang Didi, Bang Dedi, Abang Kapal, Bang Mae.

0: Semoga selalu buat kehidupannya. Hati-hati balik. Mudah-mudahan sehat dengan ibu bapaknya ya.
1: Amin. Terima kasih Kak Aura.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam. Oke, itu dia tadi ada Kak Aura. Sekarang kita ke WhatsApp maksud Cherry. Ada Bang Hendra. Malam Bang Hendra.
2: Malam Cherry.
1: Gimana kabarnya malam ini? Sehat?
2: Kabarnya baik-baik saja.
1: Syukurlah kalau baik-baik saja. Udah makan ke belum?
2: Makannya siang tadi ya tuh.
1: Oke, memang Bang Hendra nih konsisten, dia tidak makan malam ya.
2: Enggak pernah makan malam lagi dah.
1: Oke, kalau begitu Bang Hendra malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Backstreet Boy.
1: Bang, Backstreet Boys. Udah di play dah tadi Bang.
2: Apa ya AG yang mau dipilih ya?
1: Backstreet Boys. Kita ada lagi sih kayaknya tadi, tunggu di sini walaupun tidak banyak lagu kita. Masih ada dari I Want It That Way sama Everybody. Nah,
2: itu ialah apa?
1: I Want It That Way?
2: Oke,
1: siap. Salam-salamnya Bang Hendra.
2: Salam tuh buat Bang Japa tadi sama Kak Nilanya. Semoga sehat selalu. Untuk Wardi di Smyrna, Lecah Palu dia. Untuk Nulaiha, di Panjabakti Sambung, dan anaknya sehat selalu. Untuk Jaka Suara tadi, makasih sapaannya Bang Jaka. Dan cepat-cepat dapat jodoh ya. Untuk Bunda Siti Satina tadi, semoga sehat selalu juga ya. Untuk Cek Nur di Bakau, sehat selalu. Untuk Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar. Untuk Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Erin, Bang Amin Sanjaya, Bang Lady Sungai Duri. Untuk siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Kuku Ali. Mbah Kakung, Bang Deden, Kak Dion dari Kupang. Ya, untuk semua lah Ceri ya.
1: Oke, siap Bang Hendra.
2: Bang Hendra ucapkan selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Puji Tuhan buat Ceri.
1: Terima kasih Bang Hendra, sehat selalu.
2: Sama-sama, bye-bye Ceri.
1: Bye-bye. Sekarang kita ke line telepon tadi. Oke, sepertinya terputus, silakan disambungkan lagi. Oke, kita angkat dulu di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang bagi rindu memori lewat lagu.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dari Dewa.
1: Oh, Kakanda Yahya. Kenapa ini kayak lemes banget suaranya malam ini? Ngantuk?
3: Baru bangun tidur.
1: Oh, baru bangun tidur. Kira ngantuk dah.
3: Udah tidur dah.
1: Udah tidur dah. Oke. Udah makan ke belum tuh?
3: Udah dong.
1: Udah ya. Oke. Malam ini mau dengar lagu yang cewek kah yang cowok nih, Kakanda Yahya?
3: Yang itu Roxette.
1: Yang Roxette ya. Oke. Salam-salamnya.
3: Pertama buat Adinda Jerry Ketuaja, semoga sehat selalu. Terus buat Wardi, Aura tadi, sama Pak Mo, Mak Jang Siti, Jaga Suara, Bang Hendra, terus Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, Bang Awi, apa lagi ya? Buat semua tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Apa tuh? Agak kurang itu.
1: Kurang apa nih?
3: Konsentrasi.
1: Karena baru bangun tidur tuh. Oke, okay, Kakanda Yahya, siap. Iya. Terima kasih sudah bergabung malam ini ya.
3: Iya, buat Adinda Ferry yang bekerja semoga sukses selalu.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam. Iya, selamat malam. Kita ke penelpon terakhir di segmen ini, ada Bang Lanius di WhatsApp. Malam Bang Lanius.
4: Halo, selamat malam, semangat malam Dek Ceri.
1: Gimana kabarnya malam ini, sehat?
4: Puji Tuhan, aman nih, baru pulang juga dari gereja nih.
1: Oh, baru pulang gereja. Ibadah apa tuh
4: acara,
1: hari ini?
4: Ya, ibadah persekutuan doa.
1: Oh, persekutuan doa, mantap.
4: Ya, kan tadi sih mulainya udah jam 7 mulainya, selesai jam 8 gitu. Ya, biasa kita juga mendoakan RI Pontianak, mendoakan termasuk teman-teman penyiar, terus khususnya buat Dek Cari lah begitu.
1: Baik, terima kasih Bang Laninius, doa-doa baiknya ya. Semoga jemaat sana juga lancar-lancar semua urusannya ya.
4: Amin, terima kasih. Karena doa itu adalah napas

0: kehidupan.
1: Betul.
0: Kita, kalau kita karena Tuhan lah doa-doa yang kita utarakan itu mau cepat atau mau lambat Tuhan pasti akan kabulkan sesuai dengan kehendaknya. Karena rancangan kita bukan berbeda dengan rancangan Tuhan, berbeda dengan rancangan manusia. Mau kita seperti ini, mau yang ini. Tapi kita tetap jangan kecewa, karena janji Tuhan itu tepat janjinya. Ketuk, pintu akan dibuka.
1: Betul. Gitu. Selama kita mengetuk, Tuhan nanti pintunya akan dibukakan. Ya, Bang Lanis. Nah,
0: itu janji Tuhan itu ya.
1: Betul.
0: Apapun yang kita utarakan, apa yang kita syafaatkan kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang kehendak dari Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, kita jangan kecewa. Jika Tuhan berkehendak, semuanya itu terjawab cepat atau lambat. Kita jangan kecewa. Kalau Tuhan jawab doanya lambat, jangan kita kecewa. Buat cepat juga, jangan merasa kita bangga. Karena tanpa Tuhan, semuanya akan gelap semuanya. Begitu.
1: Betul sekali, Bang Lanius. Oke, malam ini mau dengar lagu siapa nih, Bang Lanius?
0: Yang terakhir apa, Pak? Yang terakhir itu lagunya?
1: Mau yang cewek atau yang cowok nih?
0: Pilih yang cewek aja lah.
1: Oke, yang cewek masih ada dari Whitney Houston, I Will Always Love You. Toni Braxton, Unbreak My Heart. Kemudian Christina Aguilera, Genie in a Bottle.
0: Christina itu aja lah.
1: Boleh. Oke.
0: Ini salam-salam. Saya abang gabung di RI Pontianak Plus ini udah lama itu.
1: Iya, udah lama enggak gabung
0: sama ngomong sama Dek Ceri agak apa pingin ngobrol-ngobrol sama penyiar termasuk Dek Ceri lah gitu ya. Jadi lambat betul apa tuh susah masuk kadang-kadang.
1: Iya,
0: gitu,
1: betul. Begitu. Kadang berebut biasalah.
0: Berebut nomor satu, ribut orang banyak kayak bola wah.
1: Oke, Bang Lanius, okay, silakan.
0: Salamnya kita rangkul aja buat Dek Ceri selalu tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati Dek Ceri sekeluarga. Tetap semangat menjadi generasi penerus bangsa. Inilah kita kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Begitu Dek Ceri ya.
1: Iya, siap.
0: Okay, Dek Ceri itu saja. Terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih juga Bang Lanius. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati juga. Itu dia tadi pendengar, sudah ada masuk beberapa lagu requestannya. Ceri putarkan terlebih dahulu, baru nanti Ceri akan angkat telepon lagi di segmen berikutnya. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Welcome to the fantasy.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Den, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan, aku beli produk dia. Terus, nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita, untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Iyalah, Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Kada ini.
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari ini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ya, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Bayar.

0: Pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, bisa langsung ke line telepon 7349987 atau WhatsApp 08115701042. Sudah ada Kak Tini di WhatsApp, kita sapa dulu. Selamat malam Kak Tini.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Kak.
0: Siapa Kak nih? Malam Kak Tini. Sehat Kak Tini malam ini?
1: Alhamdulillah, coba tenggorokan ada kurang nyaman.
0: Kalau gitu banyak minum air anget ya. Oke, Kak Tini malam ini mau dengar lagu cewek atau cowok?
1: Yang cewek apa, Kak Ceri?
0: Cewek masih ada dari Britney Spears, Baby One More Time, Toni Braxton, Unbreak My Heart, dan Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: Itu aja yang tadi tuh ya.
0: Yang Whitney?
1: Yang terakhir tuh.
0: Oke. Salam-salamnya, Kak Tini.
1: Salamnya terutama buat Kak Ceri yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu, semangat selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin.
1: Salamnya buat Bang Tony Herianto, Mama Nurul, Kak Mas Elva, Bu Ana Tandrai, Mama Ririn, Mama Eti, buat Kak Julaiha, Bang Jafar, Kandila, buat Kak Tina, Bang Syukur, Kak Nurjana, Bang Rosi, buat Ura Pamonya, buat Cik Nur juga, buat Kayu Krepa, Mbak Lasmim juga, Kak Manis Manila, buat Bang Imran Ahmad, buat Bang Amat Tanjaya, buat Bang Badul dan kawan-kawannya, buat Kak Diona, buat Kania, Katia, Kela di Sambas, dan buat semua-semuanya ya Kak Ceri.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga Kak Tini. Sehat selalu. Sekarang kita pindah ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, si Butet. Selamat malam.
0: Malam Kak Juleha, Horas. Gimana?
2: Apa kabar Butet?
0: Ceri sehat, Kak Juleha sehat?
2: Sehat.
0: Sehat ya.
2: Pokok sehat sekeluarga dah.
0: Syukurlah kalau begitu. Kak Juleha, malam ini udah makan belum?
2: Udah.
0: Sudah ya, kalau begitu.
2: Agak tergolek-golek.
0: Oh enak lah, udah tinggal tidur tuh bentar lagi tuh ya.
2: Tuh Pak Ceri. Kaki yang lagi sakit nih.
0: Oh kaki kenapa sakit tuh?
2: Nggak tahu lah nih, tiba-tiba nggak bisa di, kalau udah dinunjurkan kalau ditarik tuh nggak sakit kalau ditarik.
0: Oke, okay. Semoga cepat sembuh ya Kak Juleha ya.
2: Ya,
0: oke, Kak Juleha. Sama-sama. Malam ini mau dengar lagu siapa Kak Juleha?
2: Lagu yang cowok aja.
0: Boleh, yang cowok kita ada dari Ace of Base, The Sign, terus Will Smith, Wild Wild West, Foo Fighters, Everlong, Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, Boys to Men, End of the Road.
2: Terakhir aja lah.
0: Yang terakhir ya. Oke. Okay. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Butet. Mudah-mudahan sehat selalu. Serta keluarga. Pulangnya hati-hati ya Butet.
0: Siap.
2: Kalau mama yang jemput peluk mama ya.
0: Iya.
2: Buat Aura dan Pak Mo-nya. Buat Pak Herman beserta Mak Ye. Buat Cik Nur yang ada di Bakau. Buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Ajah Albia, Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan, Kak Pin, Oma yang ada di perumahan Borneo, udah tidur belum Oma? Mudah-mudahan belum tidur, mungkin masih sibuk bikin donat dia nih. Karena dia jualan donat, mudah-mudahan jualannya laris manis Oma. Buat Wardi yang ada di Sungai Rengas. Buat Abang Teh yang ada di Mempawah, sehat selalu ya Bang Teh bersama yang babe-nya yang ganteng, yang babe-nya cantik. Buat siapa lagi ya, Kak Ima Selva, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Rosi, Kak Nurjana. Itu bos kita tuh gak boleh lupa tuh. Bang Jafar dan Kak Nila. Sehat selalu ya Bang Jafar. Buat Amoy yang ada di Siantan, mudah-mudahan sehat selalu. Pulangnya hati-hati ya Moy. Buat siapa yang di Minahasa tuh?
0: Bang Tajudin.
2: Sehat selalu lah, salam kenal. Buat Bang Lanius yang dari Subah Sambas, mudah-mudahan segala ibadahnya diterima dikabulkan oleh Tuhan. Sudah doa-doanya. Juga buat Kak Tini tadi yang ada di Karya Bakti, kirain Kak Tini tidak tidur. Ya selalu lah Kak Tini, semangat Kak Tini. Juga buat Mama Nurul dan Bapak Nurul. Buat siapa lagi? Orang gabungnya lupa. Mak Ajang Siti, beserta Kak Imelnya juga. Buat kalau udah gabung, dah nanti kan matikan telepon baru.
0: Baru teringat.
2: Itu pernah kata Bang Budi. Wah, kalau udah lupa tuh obatnya tak ada.
0: Betul.
2: Semua-semualah Keri ya.
0: Okay.
2: Kok dari A sampai Z lah. Mudah-mudahan semua monitor penjara semua sehat selalu.
0: Amin.
2: Tidak kurang buat apapun.
0: Amin.
2: Buat Butet, jangan lupa peluk mama ya.
0: Siap Kak Juleha. Kak Juleha juga semoga kakinya cepat sembuh Kak Juleha ya.
2: Amin.
0: Sehat
2: makasih
0: selalu.
2: Doanya ya Ceri.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam Butet.
0: Malam Horas Kak Juleha. Sekarang kita pindah ke WhatsApp, ada Bang Boyka. Malam Bang Boyka.
3: Malam, selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam ini Bang Boyka, sehat?
3: Kabarnya sehat, gemuk.
0: Oke, Bang Boyka.
3: Langsing-langsing.
0: Malam ini sudah makan atau sudah mau tidur nih?
3: Udah bangun dah.
0: Oh, udah bangun dah, masih kayak tadi. Kayak Bang Yahya berarti baru bangun ya.
3: Dengar-dengar suara kawan-kawan tuh.
0: Udah bangun.
3: Bangun lo.
0: Oke, mau dengar lagu siapa malam ini?
3: Boulevard ada enggak Boulevard?
0: Boulevard belum ada nih, masih agak error ini soalnya PC yang satu lagi. Kita adanya dari Ace of Base, The Sign, Will Smith, Wild Wild West, Foo Fighters, okay Everlong, Michael Bolton yang... and A Man Loves a Woman.
3: Yang apa tuh?
0: Yang mana?
3: Yang
0: nih?
3: Cherry yang hobi lah.
0: Yang Cherry Tapi, hobi kalau begitu Cherry lagi pengen dengar yang Foo Fighters nih malam ini. Boleh. Salam-salamnya Bang Boyka.
3: Salamnya buat Bang Ma'il, Cek Nor yang jauh di sana. Wah. Terus Ani Marani. Ada satu lagi tak boleh dilupakan, Bang Awi Kobar.
0: Nah.
3: Dia selalu bebar tuh. Habis dia sendiri terus, coba cari kawan baru gitu loh.
0: Iya, nanti pandai nanti
3: itu Bang Jafar. Mbak Nurul. Saya jumpa lagi untuk Diona. Yang jauh di sana. Aduh.
0: Waduh.
3: Selamat sore. Semuanya lagi monitor ya. Kayak yang di Wajo, Bang Yahya. Terus lagi ya, siapa lagi, Bang Daud di Paridongka. Bang Daud tuh mendengar setia tuh Bang Daud tuh. Ya semuanya lah yang monitor acara ini ya, semoga banyak duitnya.
0: Amin.
3: Banyak duitnya bagi-bagi sama saya nih malam ini. Ini malam sedekah nih.
0: Malam Jumat.
3: Kan anak yatim.
0: Aduh.
3: Sedekah anak yatim. Itulah. Ceri anak yatim kan enggak?
0: Enggak, masih lengkap kalau ya. Ceri. Puji Tuhan.
3: Oh, masih lengkap. Ya, cuma kawan baru belum ada. Kaulah. Ada Bang Yaya tuh sendirian tuh.
0: Aduh. Oke, Bang Boyka.
3: Oke lah. Makasih lah semuanya ya. Yo. Yang monitor semoga terhibur gitu lah ya.
0: Siap.
3: Semoga terhibur. Selamat malam semuanya.
0: Malam Bang Boyka. Terima kasih. Dah. Oke, kita ke line telepon. Selamat malam. Ada siapa di mana nih?
4: Malam.
0: Malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
4: Awi Itobar.
0: Oh, Bang Awi, terpanggil nih tadi. Gara-gara iya. Bang Boyka nih ya.
4: Iya. Panas telinga saya. Hah?
0: Panas telinganya. Oke, Bang Awi, malam ini sudah mau tidur kah atau baru bangun pula?
4: Baru makan.
0: Oh, baru makan.
4: Baru sarapan.
0: Makan malam, Bang Awi, udah malam nih. Oke, okay, malam ini mau dengar lagu siapa, Bang Awi?
4: Kalau when I need you ada kah?
0: Belum ada. Kita adanya dari Ace of Base, The Sign, Will Smith, Wild Wild West, Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, Britney Spears, Baby One More Time, dan Toni Braxton, Unbreak My Heart.
4: Michael Bolton
0: aja ya. Oke, okay. Salam-salamnya ya, Bang Awi.
4: Buat Cherry, selamat tugas, semangat sampai tuntas acara ini ya. Dan pulang selamat akhirnya ya.
0: Siap.
4: Nah, buat Bang Baik, terima kasih sapaannya ya. Buat Bang Japar, Kak Nila. Dan buat Amoy, terima kasih lah Amoy udah ngantar ke makanan deh. Semoga rezeki banyak, sehat-sehat lah kamu dan keluarga.
0: Amin.
4: Kemudian buat Kak Juleha lah ya. Saya baru lupa, saya nak senggol ni tak apa-apa
0: ya. Yang paling mau disenggol Bang Boyka pokoknya ya.
4: Cuma saya puat-puat dengar ya.
0: Oke.
4: Okay. Buat Bang Hamdan juga berana juga ya. Udah pulih kesehatan lah ya. Buat musuh ada Pak Herman dan Kak Ina di 28 Oktober juga. Buat Wadi, ya ada Yahya juga ya. Buat Bang Indra di membawa juga ya. Buat Majang Siti, buat email. Kemudian Maka, buat Yarkia di Pak Pahirwing ya. Bang Darmawan juga di Pak Pahirwing. Saya tahu di Pak Pahirwing ada nih, Pak Iqbal. Kemudian buat Mbak Kakong Gereto. Buat Koko Wandi di Sepakat 2. Kemudian buat siapa? Diona di Kupang ya. Selamat sore Diona. Buat Ayu Greva juga ya. Buat siapa ini? Bang Bado di Kartara Pesara Konsan ya. Mak Nurul, Bapak Nur Maiti juga. Mak Ririn. Sama Mak Mokmin. Kemudian buat Mbak Tini yang udah gabung juga ya. Siapa lagi ya, buat bagian kasuara juga ya. Nah, oke, okay, Nur, Ma'el Jungkat, Bang Deddy, belum ada gabung Bang Deddy ya?
0: Iya, belum ada.
4: Semoga kabar sehat, mungkin atau berlibur kali ya. Mungkin berlibur kasih kerja ini kalau TKI. buat ini juga, lama juga tidak bergabung ya, Bang Niko di Jakarta Raya ya. Buat Mak Natanda juga, Bang Andreopan, dan buat semua lah kayak tadi ya. Sorry, mohon maaf yang belum bersapa ya. Batasan memori yang satu giga ya.
0: Oke, siap.
4: Oke, semoga kakak yang sedang sakit, semoga kesini wajar lah ya, sudah doakan. Oke, terima kasih Jerry, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Awi, terima kasih. Sekarang kita ke penelpon terakhir di segmen ini, ada Kak Deona. Malam Kak Deona.
5: Halo, selamat sore.
0: Sore Kak Deona, sehat?
5: Selamat sore Kak Cherry, sehat, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Kak Deona,
5: Cherry gimana?
0: Cherry juga sehat Kak Deona.
5: Syukur, puji Tuhan kalau gitu ya.
0: Malam ini sudah makankah Kak Deona?
5: Udah makan, tapi udah lapar lagi, gimana?
0: Aduh,
5: coba ya?
0: Sudah lapar lagi, makan lagi kalau gitu.
5: Adakah yang mau traktir gitu?
0: Bang Jafar mana Bang gitu? Jafar?
5: Bang Jafar mana nih Bang Jafar? Traktir lah. Atau Bang Awi nih?
0: Nah, Bang Awi atau Bang Boyka tadi kan?
5: Boleh, siapa aja boleh. Pintu terbuka kalau soal makan tuh ya, mau.
0: Oke, Kak Deona gimana malam ini kalau di Kupang cuacanya? cerah
5: kah? Cuaca nih kayak belakangan nih adem dingin kalau malam gitu ya, ya. Kalau siang tuh panas, jadi bikin kesehatan juga pada terganggu, ada yang pilek, demam gitu. Jadi suasananya apa cuacanya kurang bagus, angin kencang, panas, terus malamnya dingin, dingin banget gitu. Ayah, terus kemarin juga sempat ada hujan, sempat ada hujan sedikit juga.
0: Oke, Kak Deona.
5: Pontianak gimana?
0: Pontianak kebedengkang terus belakangan ini, Kak. Panas. Wah,
5: panas gitu ya. Kebedengkang ya.
0: Bedengkang. Wah, panas bedengkang.
5: Oh, panas bedengkang.
0: Iya.
5: Kalau di Kupang apa bahasanya kalau panas ya? Kalau di Kupang bahasa panas, panas mati pung.
0: Panas mati pung. Oke, Kak Deona malam ini mau dengar lagu siapa nih Kak Deona? Ada dari Ace of Base, The Sign, Will Smith, Wild Wild West, terus ada Britney Spears, Baby One More Time, Toni Braxton, Unbreak My Heart, Brandy, Have You Ever.
5: Kayaknya suka yang itu deh, Toni Braxton.
0: Boleh, Toni Braxton.
5: Unbreak My Heart, ya gitu ya.
0: Iya. Silahkan, salam-salamnya Kak Deona.
5: Tadi pas dengar Anda Bang Awi, ya selamat sore kembali. Begitu namaku disebut aku ada, begitu ya.
0: Lanjut.
5: Terus buat Bang Boyka juga, Bang Dedi, Bang Yahya, Kakanda Yahya, selamat sore. Terus Koko Ali, Koko Wandi. Terus Bang Badrol, Bang Deden juga ya di Newick sana, selamat sore. Terus buat Bang Kiki juga, Bang Niko, terus Bang Imran Ahmad juga ya.
0: Iya.
5: Terus ada Bang Jafar, Kak Nila, Kakak Aura, Pak Mo, Kakak Juleha dan keluarga, terus Kak Amoy mungkin lagi skincare-an begitu ya. Ini jam-jam skincare-an.
0: Jam-jam skincare-an
5: gitu.
0: Iya, biasanya Kak Amoy kalau nelpon sambil ngolesin hand body itu.
5: Gitu ya. Sibuk bener Kak Amoy itu ya.
0: Lanjut.
5: Nah, harus perawatan gitu, harus gitu.
0: Betul.
5: Ya. Mantep itu. Terus Kakak Ayu Greva juga, Cek Nur, Mama Ririn bersama keluarga, Mama Nurul juga, Cek Nur sudah tadi ya.
0: Iya.
5: Terus Mama Makam juga ya. Terus Manjang Siti, Mama Epi di Bengkayang juga, selamat sore semua. Terus siapa lagi ya? Nanti ini penyakit menular nih. Kalau gini ingat, terlupa gitu. Bang Jaka Suara juga selamat sore. Terus siapa lagi? Bang Hera juga ya, Bang Ismail Chandra. Terus ada, pokoknya buat semua-semua saja deh.
0: Oke, siap Kak Deona.
5: Ya, enggak minjem catatan, enggak enak minjem catatan terus ya. Sama Bang Jafar.
0: Betul, enggak enak fotokopi terus ya.
5: Ini ya mahal sekarang fotokopi.
0: Mahal.
5: Sekarang fotokopi berapa ya?
0: Enggak tahu, kayaknya sekarang udah di atas kayaknya 300 kayaknya kalau di Ponti, kalau yang hitam putih biasa.
5: Ini masalahnya udah lama juga enggak kayak gituan, jadi enggak tahu.
0: Bener. Karena kaget kadang kan katanya kayak 300-350 kayak kok mahal. Perasaan dulu masih 200, 100.
5: Iya, 200, 100. Juga ngantrinya panjang.
0: Betul.
5: Kadang-kadang juga fotokopinya kalau mesinnya error agak gelap. Ya, okay. Sekarang nih kalau mau fotokopi numpang aja di kantor siapa gitu ya, numpang fotokopi ya. Kan lebih enak.
0: Betul.
5: Gitu. Maunya gratis begitu.
0: Memang
5: ya. Aduh.
0: Oke, Kak Deona.
5: Pokoknya buat semua-semua aja dibungkus, kata Cek Nur.
0: Siap,
5: gitu ya.
0: Dibungkus abis ya.
5: Dibungkus pakai, jangan pakai karet, tapi pakai pita-pita biar lebih cantik.
0: Pita-pita, gitu. Siap. Biar pita, lucu biar ya.
5: Biar imut begitu kayak kita berdua.
0: Betul. Oke, Kak Deona, terima kasih banyak sudah bergabung malam ini ya.
5: Buat ya, Kak Cherry, sebentar pulang hati-hati. Salam pasti buat Mama pastinya. Ya, dan keluarga di rumah.
0: Siap. Terima kasih Kak Deona. Selamat sore.
5: Permisi. Masih senja soalnya di sini Kak ya.
0: Iya, tuh masih senja di profilnya.
5: Oh iya, benar. Selalu senja.
0: Oke.
5: Permisi.
0: Iya. Oke, itu dia tadi pendengar terakhir di segmen ini ya. Ada beberapa lagu requestan yang sudah masuk ke playlist kita, diputarkan dulu baru nanti Cherry terima telepon lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Selamat malam pendengar, masih di Ruang Rindu. Dan di segmen terakhir ini kayaknya belum bisa terima telepon lagi pendengar ya. Jadi cari bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp dulu. Ada Kak Ayu Greva, selamat malam Mbak Cantik. Ayu Greva mau request lagu Shania Twain, salamnya untuk semuanya aja. Untuk Mbak Cherry Cantik Manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya, God bless you. God bless you tuh Kak Ayu, tapi karena lagunya tadi sudah di play ya, yang Shania Twain, jadi Cherry pilihkan lagu dari Extreme. Karena saya ingat Cherry, Kak Ayu juga suka ya sama Westlife. Ada lagunya Extreme ini, More Than Words. Kemudian ada Bang Amin Sanjaya juga yang bergabung. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Salam Cherry buat Bang Jafar, Kak Nila, Mak Kam, Bang Dedi, Bang Deden, Pak Aura, Pak Mo, Mama Nurul, Papa Nurul, Pak Usu Busri, Wan Aji, Wan Usu, Pak Abu Suhada, Bang Bahtiar, Bang Rosi, Kak Nurjana, Hendra, Cek Nur. Terus ada juga Diona di Kupang, Mak Enjang Siti dan Imel, Emma Selva dan Bang Junai, dan buat semuanya lah Cherry, lagunya ikutan aja buat Cherry, terima kasih. Sama-sama. Kemudian sekarang ada Bang Badol juga yang bergabung malam ini. Selamat malam Cherry, pilihkan kami lagunya ya untuk teman yang lagi monitor. Terima kasih banyak yang menyapa. Untuk Cherry, sehat selalu di Pontianak. Salam balik yang di Kupang NTT, sehat selalu. Siap. Terima kasih Bang Badol, Bang Amin dan Kak Ayu Greva yang sudah bergabung via WhatsApp. Dan pukul 22:58 pendengar, saatnya kita akhiri Ruang Rindu hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf juga kalau teleponnya belum bisa diangkat malam ini ya. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya. Dan untuk mengakhiri, spesial lagu buat Bang Badol, Bang Amin dan Kak Ayu Greva dari Extreme, More Than Words. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya pendengar. Setelah ini Cherry masih akan temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang tutup siaran. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Sebuah lagu pendengar dari Kahitna untukku, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Anda mendengar, kalau malam-malam begini ya, biasanya kalau habis berkendara, apalagi menggunakan kendaraan bermotor, itu bisa jadi kita masuk angin. Nah, kadang kalau masuk angin itu tanda-tandanya ya, kadang meriang, kemudian perutnya kembung, kemudian kepalanya pusing atau mual. Nah, pendengar, istilah masuk angin ini memang sangat akrab ya di kita di Indonesia ini. Namun dalam dunia medis, mendengar, sebenarnya tidak ada penyakit yang namanya masuk angin. Nah, gejala yang sering disebut masuk angin ini umumnya berkaitan dengan gangguan pencernaan seperti dispepsia atau mah, serta flu ringan akibat infeksi virus. Nah, kondisi ini biasanya muncul ketika daya tahan tubuh kita menurun, kemudian kita kelelahan, atau dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Lalu pendengar, apa yang bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama ketika kita masuk angin? Nah, pertama, Anda bisa perbanyak minum air hangat. Klise pendengar ya, tapi ternyata memang ini bisa membantu untuk menjaga hidrasi dan meredakan rasa tidak nyaman di perut Anda. Kemudian yang kedua, Anda bisa mengkonsumsi makanan yang hangat dan mudah dicerna. Misalnya bubur atau sup begitu. Yang ketiga pendengar, Anda bisa istirahat yang cukup ya, supaya sistem imun Anda juga bisa bekerja lebih optimal. Dan yang keempat pendengar, minuman herbal seperti jahe hangat. Nah, ini bisa membantu Anda untuk mengurangi mual, kemudian nanti bisa memberikan rasa nyaman juga pada tubuh Anda. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kerokan gitu ya, kan ini sering juga ya. Nah, secara medis pendengar, kerokan ini memang bisa memberikan sensasi hangat atau relaksasi, karena memang ini membantu melebarkan pembuluh darah di permukaan kulit. Namun, lakukan dengan wajar ya pendengar ya, jangan terlalu kasar juga atau terlalu keras pas ngeroknya. Karena kalau misalnya terlalu kasar atau terlalu keras pas ngerok, ya nanti kulitnya terluka ya. Jadi pendengar, kalau misalnya keluhannya tidak membaik lagi setelah 3 hari atau malah ditambah disertai demam tinggi dan muntah yang terus-menerus, jangan lupa untuk periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat. Pendengar, kalau Anda mau baca selengkapnya, Anda bisa baca di rri.co.id ya. Dan setelah ini kami masih akan temani Anda tentunya dengan ragam musik koleksi Pro 1 Pontianak dan juga informasi terkini lainnya. Jadi pastikan pendengar, Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan sebuah lagu dari Coldplay, Fix You, untuk temani malam Anda.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

pendengar, dengan kita dengarkan tadi sebuah renungan berjudul Filosofi Akar, maka berakhir pula rangkaian acara kami untuk tanggal 25 Juni 2026 ini. Dan setelah ini pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional, karena nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan Pesta Bola Dunia, ada Ekuador versus Jerman pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Lalu setelah itu nanti juga akan ada Jepang versus Swedia pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, tanggal 26 Juni 2026. Setelah ini pendengar, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Saya Ceri Lubis juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini pendengar. Sampai jumpa di hari yang berikutnya.

bergerak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juli. Terima kasih.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: Selamat datang kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Saya ingat. Jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Estimasi pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadirsos, kemudian Kadisdik, Kadis Pendidikan ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
7: Guru transisi,
5: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
6: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
0: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
6: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tamapuan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani lintas Sangiran di Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ella Leanto, edisi kali ini pendengar. Disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali edisi hari Jumat ini mendengar, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 ya. Ada saya EL yang menemani Anda di Sambas pagi hari ini pendengar, dari jam 5 hingga nanti ke jam 10 pagi. Dan tentunya nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda beragam program acara yang juga telah dipersiapkan di ruang dengar Anda. Nanti kita akan ikuti untuk Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar, dari jam 5 hingga ke jam 6. Kemudian diikuti dengan Warta Berita Daerah dari jam 6 hingga jam 6.30. Untuk kabar dari Kalbar hari ini pendengar, berhubung nanti akan diadakan begitu ya pertandingan Piala Dunia, yang mana di hari ini Jepang melawan Swedia. Sehingga untuk kabar dari Kalbar nanti belum bisa dihadirkan. Untuk Anda yang ingin mendengarkan nanti, silakan didengar di RRI Pontianak ataupun juga Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian di jam 7 nanti kami akan temani Anda dengan Warta Berita Sentral ataupun juga rangkaian musik dan informasi. Kemudian di jam 7.30 hingga jam 8 ada Kopi Anda, komentar dan juga opini Anda. Di jam 8 hingga jam 9 kami temani dengan rangkaian musik dan informasi. Di jam 9 Cek Fakta. Jam 9 hingga jam 10 nanti jangan lewatkan juga ada Halo Radio nanti ya. Nanti Anda bisa sampaikan beragam informasi-informasi ataupun juga keluhan yang terjadi di sekitar Anda. Nanti Anda bisa sampaikan melalui SMS, telepon ataupun juga WhatsApp di Halo Radio pendengar. Dan di jam 10 hingga siang hari, sore hari hingga juga malamnya akan dilanjutkan dengan rangkaian program acara lainnya. Dan pendengar, sebelum kita nanti ikuti untuk Mutiara Pagi edisi hari Jumat 26 Juni 2026 dengan judulnya Ayo Berzakat dan Bersedekah, Nisab, Haul dan Jenis-Jenis Zakat, nanti akan dihadirkan di ruang dengar Anda langsung dari RRI Pro 1 Pontianak, disampaikan oleh Ustadz Kamaruzaman SHI MSI. Dan nanti ada juga bisa bergabung untuk bertanya di sana dan juga bisa menonton secara langsung di live streamingnya di kanal YouTube-nya @pro1rri pontianak. Namun sebelum itu kita akan ikuti dulu beberapa selingan berikut ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, yang bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dan berdengar saatnya kita ikuti Mutiara Pagi dengan temanya, Ayo Berzakat dan Bersedekah. Nisab, haul, dan jenis-jenis zakat. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
3: 734-987 WhatsApp kami di 0811-570-1042 dan atau Anda bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI PRRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Kamaruzzaman yang nantinya akan menyampaikan tausiah mengenai Ayo Berzakat dan Bersedekah. Kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andre.
3: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
4: Alhamdulillah,
3: baik. Dan langsung saja yuk kita dengarkan pendengar tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita di pagi hari ini terkait dengan Ayo Berzakat dan Bersedekah. Disilakan Pak Ustaz.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para pendengar ya Pontianak Pro 1 dimanapun yang berada, semoga pagi ini Allah melimpahkan nikmat, sehat, nikmat, iman, beraktivitas dengan lancar. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke RRI, saudara-saudaraku semua dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita akan membahas suatu pilar yang menjaga keseimbangan sosial dan dalam Islam, yaitu zakat dan sedekah. Sebenarnya lebih pada zakat ya. Kenapa? Karena seringkali kita mendengar istilah ini, namun dalam praktiknya pemahaman mengenai berapa jumlah harta atau nisab yang harus kita keluarkan dan berapa haulnya kepemilikannya sudah berapa lama, nah, yang disebut dengan istilah haul, maka masih menjadi ada apa namanya area yang perlu kita pertajam kembali. Jadi zakat bukan hanya sekedar kewajiban ritual, tapi juga instrumen ekonomi ilahi untuk mensucikan jiwa dan harta. Nah, kadang orang itu, Bang Andre, lebih sering kadang bersedekah daripada mengeluarkan zakatnya, meskipun dia sudah nyampe, misalkan sudah nyampe batas untuk berzakat, tetapi mereka berzakat, tetapi mereka tidak sadar sehingga dikeluarkan untuk sedekah. Padahal zakat itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah. Jadi meskipun bersedekah itu tidak mengeluarkan tidak menggugurkan kewajiban zakatnya. Maka tema yang kita angkat waktu itu pagi ini kan sebenarnya adalah zakat itu wajib, sedangkan sedekah itu sunnah. Nah, jadi zakat-zakat apa aja yang perlu kita keluarkan? Selama ini kan mungkin lebih banyak yang dibahas adalah zakat fitrah yang puasa toh. Padahal zakat itu banyak. Lah, zakat itu apa? Kalau zakat secara bahasa itu kan maknanya tumbuh, berkembang. Zakat yazki atau suci. Sedangkan secara istilah itu zakat adalah mengeluarkan harta tertentu yang sudah mencapai syarat. Nah, syaratnya tadi nisab, batas minimal yang kita miliki, terus juga haul. Nah, itu berapa lama yang kita miliki. Nah, itu adalah zakat. Sedangkan yang namanya sedekah, nah itu sukarela tanpa harus memikirkan nisab. Nah, begitu loh. Dan sedekah kan bentuknya banyak. Nah, oleh karenanya untuk menyingkat waktu, karena kita tadi sempat delay ya, sempat agak mundur banyak karena kita rencana ada bahas tentang zakat pertanian, ada zakat pertambangan, zakat perkebunan, ada zakat perhiasan emas, ada zakat uang ataupun nanti ya deposito, ada zakat pertambangan. Jadi banyak sebenarnya. Namun pada kesempatan kali ini mungkin kita nanti kalau tidak cukup bisa pakai sesi lah ya. Jadi yang pertama itu adalah zakat tentang pertanian. Jadi zakat ya pertanian, perkebunan itu berbeda dengan zakat uang atau zakat hasil bumi yang tidak mengenal haul. Nah, kalau hasil bumi ini pertanian itu seperti padi, jagung dan yang dikumpulkan itu, jadi dia tidak mengenal tahun. Lah, zakat ini nisabnya itu kalau di dalam kitab fikih disebut, kitab klasik disebut 5 wasaq. Jadi 5 wasaq itu sekitar panen mendapatkan gabah 653 kilo. Nah, setengah ton lebih. Itu bentuk gabah, padi. Nah, kalau dikonversi ke beras, kira-kira kurang lebih 520 kilogram. Setengah ton. Nah, orang kan kadang bertani ini punya berapa hektar gitu kan. Lalu ketika sudah panen gabah, dia sudah mendapatkan... kalau 50 ya, kalau gabah disimpan di karung yang ya 50 itu kan setengah 50 kilo tuh. Terus sekitar mendapatkan 12 karung 5 kiloan ya. Lah, lebih sedikit lah 50 atau 13 karung yang ukuran 50 itu dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Begitu. Nah, bukan sedekah, kadang sedekahnya dulu dikeluarkan padahal kewajibannya adalah zakatnya. Lah, zakatnya itu berapa? Kalau gabah tadi 653 kg tadi, ini menurut basnas ya, ukuran-ukuran basnas. Jika dikonversikan nanti mungkin sama dengan jagung, pipil kering dan yang di bahan pokok itu. Jadi beratnya disedarakan dengan gabah tadi. Jadi nisabnya segitu, yang dikeluarkan berapa? Nah, ini berbeda kadar-kadarnya. Berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya kalau misal dia ini ketika saat menanam pengairannya itu adalah alami, misalkan tidak banyak membiarkan biaya seperti harus pengairan, kita membuka lahan dan semuanya, perlengkapan itu operasional, maka itu dia dikenakan 10%-nya. Jadi kena 10%-nya. Jadi kalau 100 kilo berarti kan dia kena, kalau 1 ton dia kena 100 kilonya, kan begitu. Tetapi kalau misal perhitungannya itu dia akhirnya membeli, terus hal-hal operasionalnya membeli, maka hitungannya nanti 5%-nya. Nah, jadi dia akomodasi dihitung dengan pengeluaran juga. Maka nanti yang dikeluarkan adalah hanya 5% dari hasil pertanian tadi, nggak nyampe 10%-nya. Lah itu untuk zakat pertanian. Kapan pengeluarannya? Setiap kali panen. Setiap kali panen mendapatkan batas minimal 653 kilo, maka dia lihat dulu tuh, saya pengeluarannya banyak enggak? Atau dalam segi pengairannya, perawatannya adalah alami. Maka kalau itu alami, dia hanya mengeluarkan 10. Tetapi kalau dia petani banyak mengeluarkan pembiayaan untuk modal itu, terhitung dari pupuk, pengairan, terus dari mungkin ngupah orang dan sejenisnya, itu operasionalnya itu, maka dia dikenai 5% dari 653 kilo tadi. Nah, itu untuk emas. Sekarang ini kan Kalimantan ini penuh dengan sawit nih, kebun sawit. Nah, sawit kan nggak bisa dimakan, bukan makanan pokok gitu loh. Lah, zakatnya nanti kalau sawit itu, maka dia dimasukkan ke perniagaan. Jadi cara menghitungnya itu, kalau sawit nisabnya itu disamakan nanti dengan emas, disamakan dengan berat emas. Oke, mungkin kita bahas tentang emas dulu lah, karena nisabnya ini kan pakai emas. Jadi emas itu, kalau orang memiliki emas, batas minimal yang dia miliki itu, dia memiliki 85 gram murni emas yang 24 karat misalnya. Kalau dia perak, maka nisabnya itu 590-an, 595 graman. Nah, itu perak murni. Nah, jadi kalau emas 85, kalau perak dia 595. Nah, zakat itu, emas tadi itu sudah dikuasai selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun dipegang oleh dia, digunakan oleh dia, maka dia harus tetap mengeluarkan zakat tersebut. Nah, jadi kalau orang jual beli misalkan, tahun pertama emasnya hanya 70, hanya 50 gitu kan. Tapi ketika sudah memasuki hampir 1 tahun, 85 misalnya, bahkan sampai 90 gram misal, hampir 1 on, kan? Anggaplah sudah dapat 1 on gitu. Tapi dia di akhir tahun, maka dia nggak wajib itu. Karena haul tadi kepemilikan murni terhitung dari 1 tahun Hijriah. Jadi berapa nanti zakatnya yang harus dikeluarin? Zakatnya itu dia 2,5% dari gram tersebut. Jadi kalau dikonversi, misal dikonversi emas nih, saya doakan Bang Andre kaya.
5: Amin ya rabbal alamin.
4: Lalu memiliki emas seberat 85 gram minimal.
5: Amin.
4: Kalau kita bulatkan 100 gram gitu kan. Jadi harga emas itu 1.200 per gram. 1.200. Maka dia akan mendapatkan 120 juta. Kalau 85, maka dia, kalau anggap emas sekarang 1 juta kali 85 gram, berarti kan 85 juta. Jadi zakatnya 2,5%. Kalau dari 100 juta, 2,5% berarti kan 2.500.000-nya. Yang dikeluarin, karena 10%-nya dari 100 kan 10 juta. Kalau 0,25% berarti kan 250. 25.000. Jadi emas itu dimiliki oleh dia selama setahun utuh dengan batas minimal 85 gram. Maka dia harus mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% tadi. Jadi kalau 100 berarti 2.500. Kalau 85 berarti kan enggak nyampe ya, kisaran berapa itu? 85 gram dengan 2,5% yang sekitar 2 jutaan lah ya, kurang lebih. Perak sama, dia 8,5 disetarakan dengan gram juga. Seorang misal mempunyai 700 gram perak, sedangkan harga perak 14.000 per gram. Jadi di total 700 gram dikali 14.000 kan dapatnya 9.800. Jadi zakat yang dikeluarkan itu nanti hanya 245.000, demikian. Itu untuk peraknya. Lah, untuk zakat perkebunan, nah itu disetarakan dengan emas tadi. Nah, jadi kira-kira dia perhitungannya itu nisabnya, konversinya itu selama setahun itu keuntungan yang dia terima ini sudah senilai dengan nominal emas tadi gitu loh, yang 85 gram dalam setahun tadi. Maka ketika mencapai, dia harus mengeluarkan itu, dan itu pun dasar perhitungannya itu dari pendapatan kotor penjualan tandan seperti TBS dikurangi operasional, ya kan, ada operasionalnya, ada pupuk, ada upah, ada panen, transportasi, macam-macam. Nah, selama setahun, jika sisa bersihnya, nah sisa bersihnya nih di atas atau minimal 85 gram. Nah, tadi kalau 85 gram kan, kalau dia 120 kan 120 juta ya. 120 juta. Jadi itu keuntungan murni bersih dari hasil perkebunan tadi, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Sudah wajib mengeluarkan zakat tadi. Demikian juga dengan uang. Dengan uang sama dikonversikan. Kalau kita punya tabungan nih, uang nggak dipakai misalkan, ada di deposito misalkan tadi sampai 120, nah jadi nggak dipakai selama setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat itu. Mengeluarkan zakat termasuk juga di ternak. Kalau ternak itu zakat misal batas minimalnya, kalau kambing atau domba itu batas minimalnya 120. Jadi kalau pengusaha ternak kambing, dia memiliki 40 ekor minimal utuh tuh selama setahun. Jadi dia wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing yang usianya 1 tahun atau kambing sampai 2 tahunan umurnya. Kalau domba 1 tahun, tapi kalau kambing biasa dia yang dizakatkan itu adalah kambing yang berusia 2 tahun. Nanti berlaku kelipatan. Karena tadi batas minimal maksimalnya untuk 1 ekor itu 40 ekor sampai 120 ekor kambing. Nah, itu harus wajib dikeluarkan 1 ekor dijadikan zakat. Kelipatannya berarti 121 ekor sampai 200 200 ekor kambing, maka dia 2 ekor. Kalau sapi, kerbau, maka dia hitungannya 30. Dia memiliki 30 ekor sampai 39, maka dia harus mengeluarkan 1 ekor sapi jantan atau betina usia 1 tahunan sebagai zakat. Lalu kemudian juga mungkin yang terakhir adalah zakat uang dan profesi. Nah, terkait dengan masalah zakat uang, itu pencatatannya, pembayarannya disesuaikan dengan konversi emas tadi. Jadi konversi emas, kalau dia sudah berpendapatan tadi selama 1 tahun, maka dia sudah harus mengeluarkan uang tadi untuk membayar zakat. Berapa zakatnya? Sama sekali lagi dikonversikan dengan harga nilai emasnya. Kalau misal ya, seorang memiliki uang tabungan sebesar 50 juta dan disimpan di 1 tahun, nah, total uang kan 50 juta tuh, nah, maka dia wajib mengeluarkan belum, karena apa? Konversi emasnya itu tidak mencapai nilai dari emas yang 85. Tapi kalau 85 juta, misal dia yang ditabung selama 1 tahun, sedangkan emas harganya tadi 1 juta, maka dia sudah wajib mengeluarkan. Ke profesi pun demikian, sebagai uang yang kita simpan, tetapi nanti ada perbedaan. Kalau MUI itu dengan Basnas itu menyarankan rata-rata gaji misal dalam 1 tahun dia lebih nih dari 100 juta nih, bisa sampai 200 juta. Nah, itu kan kotor. Maka dia hitungannya banyak kan, pemerintah-pemerintah daerah itu mengeluarkan edaran untuk membayar zakat profesi. Jadi kadang langsung dipotong. Langsung dipotong per bulanan, dianjurkan untuk membayar per bulan itu. Jadi zakatnya sama, tetap 2,5%. Dan saya rasa dulu ya, saya waktu jadi dosen di Jogja itu Bang Andre, saya selalu menyisihkan itu. Setiap gajian selalu saya masukkan celengan gitu kan, gajian masukkan celengan gitu kan. Kayaknya rezeki itu memang nggak putus-putus. Aduh aja ya jasa. Saya dulu sana itu seneng membantu menulis orang jurnal dan semacamnya itu. Bahan data dari mereka saya upah ketiknya gitu. Nah, ketika sudah balik ke sini awal-awal itu ekonomi agak sulit. Jadi nggak pernah gitu. Berbeda memang. Dan sekarang nih saya juga sering mempraktekkan untuk nge-save itu dia. Anggaplah sebagai zakat profesinya, pemurnian harta. Iya, alhamdulillah meskipun tak banyak, dompet itu tidak pernah kosong, selalu ada meskipun hanya 1 lembar merah misal. Jadi nggak sempat kosong gitu. Itulah kayaknya memang zakat itu pemurnian. Karena apa ya? Ada makna kosot min sodokotin bal yasdat tadi, tidak akan berkurang tetapi akan bertambah. Nah, diberikan ke siapa ya? Macam-macam, 5-6 tadi. Hanya orang miskin kah? Orang miskin, terus juga musafir, terus orang yang punya utang. Ya samalah, orang-orang yang nerima itu sama seperti orang yang berhak dalam menerima zakat fitrah. Mungkin demikian dulu sementara Bang Andre, makasih.
5: Baik. Dan itu dia pendengar, tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Qamar Zaman di pagi hari ini sebagai pembuka. Dan kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Kami nantikan untuk Anda bisa bergabung di pagi hari ini, baik di line telepon dan juga WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Andre coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Mak Anjang Siti.
3: Iya baik, ini
4: mau masuk beliau nih, iya, mungkin sulit.
3: Baik, kita coba ke line telepon terlebih dahulu, ada siapa di sana. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Andri dan Pak Ustaz Kamarul Zaman, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Pawadi. Iya, baik, terputus. Baik, nanti dicoba lagi Pak Pawadi untuk bisa bergabung di pagi hari ini. Dan mungkin untuk yang ingin bergabung di WhatsApp juga boleh ya, masih terbuka lebar tentunya di 0811 570 1042. Pak Pawadi juga nanti boleh bergabung kembali Pak, silakan dihubungi kembali di 734-987. Baik, ini mungkin satu pertanyaan dulu Pak Ustadz ke Pak Suryono yang ada di WhatsApp ini ya. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz dan Mang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, mana yang didahulukan Pak Ustadz, katanya zakat, membayar hutang, atau ibadah umroh? Dengan alasan katanya ingin meminta langsung rezeki lebih di tanah suci Mekah.
4: Dari Pak siapa tadi?
3: Dari Pak Suryono.
4: Dari Pak Suryono. Tentang masalah mana yang didahulukan, seperti zakat uang tadi, maka itu sudah dipotong dengan hutang. Jadi memegang uang batas minimal konversi emas kan 85 tuh. 85 kan. Terus kemudian kita masih punya hutang. Anggaplah kita punya 100 juta gitu kan. Padahal batas minimal mengeluarkan zakat itu 85 juta. Kalau konversi emasnya 1 gram 1 juta. Nah, sedangkan kita masih mempunyai hutang. Maka dia belum, karena masih ada agunan yang masih jatuh tempo. Seandainya kita bayar, maka harta itu berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, mana yang lebih didahulukan? Ya pastinya adalah hutang. Kenapa? Karena hutang itu adalah termasuk bagian dari pengurangan harta kita. Ya lebih wajibnya adalah membayar hutang dan bukan haji atau apa tadi satunya, sedekah ya, umroh. Iya, umroh. Umroh itu kan hukumnya sunnah dengan alasan untuk kabul. Nah itu biasanya orang-orang yang mencari pembenar itu kan sebenarnya banyak juga ya, banyak juga waktu-waktu yang istijabah untuk berdoa itu. Jadi kalau dia masih punya hutang, nah, terus umrohnya hutang, gitu kan. Itu yang menjadi polemik haji dengan hutang. Meskipun nanti kalau di ekonomi, biasanya ekonomi syariah itu mereka yang berkat haji dengan modal hutang itu dianggap ijarah. Nah, jadi jasa nanti, dibayarnya jasa. Nah, dia masih tetap mewajibkan hutang yang membayar, karena itu hakul adami yang lebih didahulukan daripada hakullah, daripada haknya Allah. Nah, dan orang itu dianggap belum manistato'ah, belum istito' itu, dianggap belum mampu. Nah, demikian Bang Andre.
3: Baik, semoga terjawabkan ini ya untuk Pak Suryono yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kami masih undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Sekali lagi Anda bisa bergabung baik di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Sekali lagi ini bahas di pagi hari ini adalah terkait dengan ayo berzakat dan bersedekah ya. Jadi di pagi hari ini Anda bisa bergabung baik di line telepon ataupun juga di WhatsApp di 0811-570-1042. Satu lagi Pak Ustadz, ada dari Bu Istiqomah di pagi hari ini, kata assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
4: Baik. Assalamualaikum.
3: Dan ini pertanyaannya adalah katanya bagaimana dengan orang yang belum mampu untuk berzakat Pak Ustadz, tapi bersedekah setiap hari setelah sholat subuh atau sedekah subuh katanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, itu enggak masalah. Enggak masalah, sedekah itu kan dia enggak memakai haul. Dia enggak memakai batas minimal, minimal harta kepemilikan. Tapi dia sedekah itu semampu dia dan tidak ada haul batasnya. Batas dalam arti kalau emas tadi kan nunggu 85 gram setahun. Kalau padi, panen setiap panen kan begitu. Kalau harta penghasilan atau zakat harta tadi sama ditabung selama setahun utuh. Nah, tapi kalau zakat sama seperti itu. Sedangkan yang namanya sedekah itu tidak memiliki batas minimal jumlah harta. Nah, jadi sedekah itu kan amalan sukarela yang dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dalam bentuk apa saja. Kalau bentuknya uang besar, misal itu namanya infak. Nah, kalau kita beri baju, senyum, membuang apa satu barang paku kah, jarum kah, atau apa di jalan, itu dianggap sedekah, kan begitu. Kalau banyak lalu mau diberikan murni dalam purata, manfaatnya bisa dipakai, itu namanya, dan tidak diklaim oleh kita lagi, itu namanya wakaf. Kalau memberi ke Bang Andre karena misal diapresiasi, itu namanya hadiah gitu, bukan sedekah. Jadi sedekah nggak apa-apa, dan sedekah itu hukumnya adalah sunnah. Sama dalilnya sih sama tadi, tidak akan ada ceritanya orang itu akan miskin ketika dia itu bersedekah. Mana kosot min sedokotin bal yasdat tadi. Dan juga memang ini dianjurkan. Di Al-Quran itu kan disebutkan tuh orang-orang yang meninggal tuh minta dihidupkan lagi kepada Allah gitu kan. Maka dia atau sabdaku, saya akan bersedekah begitu. Nah, saya menambahkan sedikit Bang Medik Pak Anu tadi Pak terkait dengan Pak Suyanto. Nanti khawatir ada miss ya, misal ya tentang dia punya hutang tapi mau umroh misalkan. Mana yang lebih dahulukan? Nah, saya di awal menyampaikan bahwa hutang dulu karena kuladami. Nah, ini khawatir nanti dia nekat. Nah, jadi maksudnya kalau diperjelas begini, jika hutang jatuh tempo, kan gitu. Nah, jika hutang jatuh tempo, maka hutangnya harus dibayar. Dana yang dimiliki untuk haji itu harus digunakan untuk melunasi hutang. Jadi umroh menjadi gugur kewajibannya. Jadi tidak wajib. Tetapi misal jika hutang belum jatuh tempo dan dia memiliki jaminan dan yakinan kuat mampu membayar hutang, misal, maka dia bisa melaksanakan umroh dan melunasi tepat waktu. Misal umroh itu kan sekitar 13, anggap maksimal 15 hari ya. 15 hari pelaksanaan. Padahal jatuh temponya hari ke-17 atau ke-20. Sedangkan saya punya jaminan nih, masih ada uang nih sisa. Wah, jadi untuk berangkatnya umroh dia punya uang, sedangkan balik dari umroh dia bisa bayar utang, maka dia boleh, itu tidak mengganggu kesunahan dia untuk melaksanakan umroh. Demikian Bang.
5: Baik, semoga terjawabkan juga untuk Pak Suryono ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini tadi. Dan Ustadz, ini mungkin sedikit ya Pak Ustadz ya, biasanya ini kan manusia ini kan banyak idenya gitu Pak Ustadz ya. Kalau tadi disampaikan bahwa emas 85 gram gitu ya Pak Ustadz ya, misal dihitung gitu Pak Ustadz ya. Atau tadi perak sekian ratus gram gitu Pak Ustadz ya. Tapi mungkin gini Pak Ustadz, ada yang berpikir gini, apa ya, mengakalinya dengan 80 gram aja lah, nyimpan di rumah misal gitu ya. Sekian gramnya titip ke teman misal gitu Pak Ustadz. Nah itu gimana itu Pak Ustadz? Tetap berkewajiban atau gimana sebenarnya Pak Ustadz dalam hukum Islam sendiri?
4: Tetap, karena titipan itu kan wadiah. Nah, titipan itu wadiah, artinya hak kepemilikan kan tetap milik kita. Sama seperti uang tadi yang 85 juta atau 100 juta di bank itu kan titipan. Nah, anehnya kalau kita sadar, bank itu hakikatnya miskin loh Bang Andre. Bank itu miskin loh. Iya kan? Dia punya uang itu karena dia mengumpulkan uang-uang dari para nasabah.
5: Iya.
4: Cobalah Bang Andre nabung misalkan, nabung nitip uang 100 juta ke bank pagi. Ternyata siang ada kebutuhan kepepet. Habis duhur Bang Andre mau ambil tuh 100 juta, kosong tuh berangkas Bang Andre. Aduh mohon maaf Pak, tak bisa diambil sekarang gitu kan. Uangnya sudah tidak ada, nunggu besok kan begitu kadang ya. Kadang tidak cukup gitu. Lah nanti uang itu kan oleh mereka dikelola, dipinjamkan atau pembiayaan dan semacamnya. Lalu mereka mendapatkan hasil dari itu. Terus juga mendapatkan hasil dari potongan-potongan yang di rekening itu kan. Biaya administrasi ATM dan semacamnya. Nah makanya nanti mungkin satu saat membedakan antara antara mekanisme pengelolaan uang di bank konvensional dengan bank syariah. Kalau bank syariah itu kan dia mengenalnya bagi hasil. Penentuan bagi hasilnya itu dihitung setelah mendapatkan keuntungan. Nah, dia mengenal untung rugi. Kalau dia besar untungnya, maka besar juga dia mendapatkan konsumen nasabah mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi kalau dia tekor misal, maka dia sama-sama menanggung rugi. Kalau dia dapatnya lebih sedikit, maka sedikit juga. Tapi kalau bank konvensional kan nggak kenal itu. Karena penentuan bagi hasil kalau dia konversikan, bunganya ditentukan di awal. Jadi dia nggak mau tahu apa, pokoknya kita rugi, siapa rugi, pokoknya udah di situ mulu kita bayarnya, begitu loh kan. Sama ketika dititipkan emas tadi kepada teman tuh untuk mengakali jumlah kepemilikan,

0: Nah, kata kawannya, oke, tapi aku minta jatah, beliikan, tapi aku minta itu tidak masalah itu namanya akad wadiah di dalam skala mikro demikian Bang Andre.
1: Biar tidak salah kaprah ya Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Oke deh, baik. Dan ini juga berhubung, nah ini kita sudah hampir dekat di Pak Ustadz ya, dengan pukul 6 di pagi hari ini. Mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit tausiah penutupnya. Ini mungkin sebenarnya masih panjang harusnya pembahasan tentang zakat ini ya Pak Ustadz ya. Tapi mungkin karena iya, waktu juga betul. Membatasi. Silakan Pak Ustadz.
0: Iya. Terakhir saya mengutip ayat Al-Quran itu, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, terus dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Itu yang pertama. Selama mampu untuk zakat tadi, maka laksanakan. Kalau sudah mencapai nisab ukurannya, dia tidak berzakat, maka hukumnya dosa. Karena salah satu rukun Islam kita itu adalah zakat. Dan zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Adapun kalau tidak mampu, maka kita ngambil alternatif kebaikan yang kedua adalah dengan cara sedekah. Dengan cara sedekah. Termasuk kayak tadi sedekah subuh misalkan, nggak apa-apa gitu. Maka yang nggak bisa sedekah itu banyak sedekah dengan mendoakan orang kebaikan, itu juga termasuk sedekah itu. Terakhir, kalau di kalangan ulama kontemporer ya terkait dengan zakat itu, merujuk pada pendapat sahabat biasanya Ibnu Abbas serta keputusan Muktamar Internasional Zakat yang mengkiaskan zakat profesi itu dengan zakat emas atau zakat pertanian tadi. Zakat profesi bisa dikenakan pada penghasilan dari pekerjaan atau jasa. Nisabnya dianalogikan setara dengan emas. Termasuk juga yang perlu saya sampaikan di akhir ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa mana kosot sedekatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi. Inilah janji Allah dan Rasul yang melampaui logika matematika manusia. Ketika kita mengeluarkan 2,5% harta kita, kita tidak sedang kehilangan tuh, tetapi kita sedang menanam benih keberkahan pada 97,5% hartanya. Terus zakat juga membersihkan harta dari hak orang lain, dan sedekah juga membuka pintu langit untuk rezeki yang lebih berkah lagi. Dan ingat, harta itu hanyalah titipan. Titipan yang paling berharga adalah titipan yang bisa digunakan untuk menolong orang lain. Dan kalau tadi, sedekah ini sebenarnya kayak paketan loh Bang. Kayak paket orang haji kemarin tuh Bang. Ya kan, dia mau bawa sekian-sekian, tapi kan ada biro jasa barangnya udah nyampe duluan. Saya udah tenang. Kira-kira Bang Andre mau mudik misalnya kan, barangnya udah nyampe duluan, wow, saya udah ada bekal di sana gitu kan. Kira-kira berangkat itu enak enggak Bang?
1: Yeah,
0: enak kan?
1: Enak kok.
0: Nah, kalau kita berangkat sekarang dibawa semua, oh ternyata di jalan kena apa kah, abis gak apa. Nah itu logikanya. Tapi kalau barangnya udah nyampe duluan, udah menjadi modal di sana, nanti ketika sudah nyampe tinggal panen, tinggal ngambil, itulah sebenarnya tujuan juga analogi dari dengan zakat itu. Semoga penjelasan singkat ini memberikan pencerahan bagi kita semua, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih taat, lebih dermawan, dan senantiasa dalam lindungan serta rahmat Allah. Ingat, terakhir, kira-kira pahala sunnah dengan pahala sedekah atau zakat lebih besar mana? Lebih besar pahala zakat dengan sedekah daripada sunnah. Karena sunnah itu pribadi, belum tentu dia diterima. Kan gitu, kita nih sholat sunnah nih, duha, tahajud, dan semacamnya kan. Terus, belum tentu keterima. Kedua, itu hubungan kita kepada Allah. Kedua, kenapa tidak terima? Kita mintanya itu sholat duha, bukan karena Allah, karena pengen uangnya, rezekinya lancar, kan begitu. Sholat tahajud, oh saya minta sholat tahajud, oh ini karena salah satu katumannya adalah dimuliakan oleh orang, misalkan, saling mendekatkan diri pada Allah. Lah, itu pahalanya akan ber,

0: kurang. Tapi kalau sedekah, nah itu tetap kita keluarlah dari konteks tasawufnya. Oh, kalau ikhlas, kalau tak ikhlas, enggak terima, enggak juga tetap keterima. Sama aja kayak sholat tadi. Sholatnya kalau enggak ikhlas, wong sholatnya lillahi agar rezeki lancar gitu kan, bukan karena Allah gitu. Yang penting usaha dulu, kita nanti akan terbiasa begitu loh. Jadi tetap utamakan sedekah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah itu mungkin kekhilafan saya sendiri. Semoga bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Wa akhiran wallahu muwaffiqil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz.
0: Amin.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Mutiara Pagi, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami harus akhiri untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia, Profesor Abdul Mukti kunjungan kerja ke Kota Pontianak.
2: PAUD ada 97, SD ada 806, SMP 255, SMA ada 64.
1: BPBD Kalimantan Barat antisipasi karhutla musim kemarau.
3: Perakiran cuaca di Kalbar sepanjang tahun 2026 itu kita sudah diberikan informasi yang...
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengucurkan anggaran hingga ratusan miliar untuk merevitalisasi sekolah di Kalimantan Barat. Revitalisasi ini untuk sekolah jenjang PAUD hingga SMA sederajat. Berikut kita simak laporannya.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Republik Indonesia, Profesor Abdul Mukti memaparkan data bantuan revitalisasi tahun 2025 untuk Kalimantan Barat yang menyasar ratusan satuan pendidikan dengan nilai total bantuan yang sangat besar hingga ratusan miliar rupiah. Di antaranya, PAUD sebanyak 19 unit dengan nilai anggaran 7,8 miliar rupiah, hingga SMP 127 unit dengan total anggaran 189,9 miliar rupiah. Selanjutnya, SMA 20 unit senilai 36,1 miliar rupiah. Sedangkan khusus untuk Kota Pontianak pada tahun 2025, bantuan sebesar 27,4 miliar telah disalurkan untuk 17 satuan pendidikan, mencakup TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SMK.
2: Sedangkan untuk tahun 2026, Kalimantan Barat, ini yang sudah verifikasi, PAUD ada 97, SD ada 806, SMP 255, SMK, SMA ada 64, kemudian SMK ada, SMK sementara belum ada, SLB ada 4, SKB, PKBM ada 1, dan keseluruhan totalnya tahun 2026 di Kalimantan Barat 1.227 satuan pendidikan. Dan untuk Kota Pontianak masih dalam progres ya Pak Wali Kota, mudah-mudahan bisa bertambah. Ini sementara total anggarannya 16 miliar 154.160.392 untuk sementara untuk 14 sekolah terdiri atas PAUD. Ini ada dua, sudah PKS dan sudah pencairan. Kemudian SD ada 4.
1: Mendikdasmen menambahkan revitalisasi ini dilakukan untuk membuat kondisi sekolah yang jauh lebih baik sebagai komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan sarana-prasarana yang representatif, anak-anak diharapkan akan lebih termotivasi untuk belajar. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Abdul Mukti yang meresmikan sejumlah sekolah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang sudah dinyatakan rampung direvitalisasi. Berikut kita simak laporannya.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia Profesor Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak meninjau hasil revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam kunjungannya, Menteri juga meresmikan sejumlah sekolah yang telah rampung direvitalisasi pada tahun 2025 sekaligus menyerahkan bantuan untuk program tahun 2026. Satu di antara lokasi peninjauan adalah SD Negeri di Kecamatan Pontianak Timur. Mendikdasmen melihat langsung transformasi gedung sekolah yang sebelumnya berdinding kayu, kini telah berubah menjadi bangunan representatif yang nyaman bagi siswa.
2: Tembok-temboknya kayu.
3: Iya.
2: Sekarang alhamdulillah, saudara-saudara semua sudah melihat bagaimana kondisi sekolahnya sudah jauh berubah, dan ini menunjukkan bagaimana dampak revitalisasi dan juga bagaimana komitmen pemerintah pusat, komitmen Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dengan sarana-prasarana yang semakin baik lagi. Tadi disampaikan Ibu Kepala Sekolah juga dengan lingkungan yang semakin bagus, gedung yang juga semakin representatif, anak-anak bisa lebih termotivasi untuk belajar, termasuk juga orang tua lebih memberikan dukungan agar anaknya dapat belajar dengan sebaik.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Timur, Bona Ventura, mendapat bantuan revitalisasi dari pemerintah. Dirinya menceritakan kondisi sekolah SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Timur sebelum direvitalisasi yang sangat memprihatinkan, mulai dari atap bocor, lantai berlubang, hingga listrik padam.
3: Para program ini berhasil mengubah wajah SDN Besolima Kecamatan Pontianak Timur menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya gedung-gedungnya sudah tua, retak, penerangannya tidak bagus, sanitasinya tidak bagus. Berkat program ini kami bisa memperbaiki fasilitas yang nyaman untuk para peserta didik dan murid-murid kami, sehingga mereka bisa belajar dengan baik, mengembangkan bakat minat mereka, motivasi mereka, belajar mereka semakin tinggi, dan juga karakter mereka semakin membaik.
1: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan revitalisasi ini dilakukan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
4: Ini memberikan semangat kita untuk terus meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Pontianak khususnya. Dan tahun 2026 juga tadi diserahkan mock-up dari anggaran dan lokasi yang akan diverifikasi atau sudah disetujui untuk dikerjakan di 2026 ini.
1: Melalui revitalisasi ini diharapkan menjadi stimulan bagi peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di Kota Pontianak, sekaligus menjadi upaya nyata dalam memeratakan akses pendidikan yang layak. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ketua Komisi 2 DPR RI menyampaikan rasa bangganya kepada SMA Negeri 1 Pontianak yang hingga kini tetap menjadi salah satu sekolah terbaik di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikannya saat hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, program beasiswa internasional sekaligus meluncurkan program pendidikan jarak jauh atau PJJ SMA tahun 2026 di SMA Negeri 1 Pontianak. Berikut laporannya.
5: Pada kegiatan yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda, dan pihak Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok ini diharapkan dapat membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan bahwa program beasiswa yang diberikan mencakup 10 beasiswa penuh bagi siswa-siswi berprestasi untuk menempuh pendidikan di Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok.
6: Karena mereka kan setelah ini sudah akan tahu program-program studi apa yang tersedia untuk beasiswa ini. Semua beasiswa itu pasti ada syaratnya. Saya dulu penerima beasiswa, Pak Menteri penerima beasiswa. Tidak ada beasiswa yang bebas dari syarat. Kalau mereka berkenan dengan syarat-syarat tersebut, kita lanjut. Kalau tidak, tidak ada paksaan juga. Tetapi yang mereka tidak berkenan, nanti akan dikembalikan kewenangan untuk memilihnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
5: Rifki menambahkan program tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, membekali peserta dengan ilmu pengetahuan, etos kerja, serta kedisiplinan yang menjadi keunggulan dunia pendidikan dan industri Tiongkok. Kedua, memberikan kepastian akses kerja melalui kemitraan dengan Cons Group, perusahaan multinasional yang memiliki jaringan di 15 negara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti menilai, program beasiswa tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi berbagai pihak.
7: Untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pendidikan bermutu untuk semua, membangun generasi emas Indonesia 2045 dengan berbagai macam jaringan dan juga kreativitas yang memungkinkan semua anak-anak kita ini menjadi generasi Indonesia yang hebat dan kuat sebagaimana yang sering Presiden Prabowo, generasi emas 2045.
5: Para siswa yang menerima beasiswa pun seperti Almira, begitu senang mendapat peluang untuk bisa meneruskan pendidikan ke luar negeri, yaitu ke negeri Cina.
8: Kami sangat tertarik sekali ya, karena dari yang di politeknik ini pastinya mereka bekerjasama dengan berbagai industrial di Cina maupun Indonesia di sini.
5: Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menciptakan jalur karir yang jelas melalui kemitraan strategis dengan dunia industri global. Wilhelmus melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. BPBD Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Langkah antisipasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan penetapan status siaga bencana. Maksud kami status siaga bencana asap akibat karhutla. Berikut kita simak laporannya.
10: Musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus dan September 2026 mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat meningkatkan langkah antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan pihaknya telah menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG sejak awal tahun. Berdasarkan perakiraan tersebut, curah hujan di Kalbar mulai berkurang sejak April hingga Juni dan memasuki puncak kemarau pada Agustus hingga September. Menurut Daniel, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, BPBD Kalbar telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kesiapsiagaan dan memperluas kerjasama dalam upaya pencegahan karhutlah.
11: Kami memang sudah menerima informasi dari BMKG itu sejak Januari sebenarnya bahwa perakiraan cuaca di Kalbar sepanjang tahun 2026 itu kita sudah diberikan informasi yang pertama di Januari-Maret 2026 itu berpotensi hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Nah itu kita sudah jadwal sudah memiliki jadwalnya. Kemudian di April Juni itu curah hujan di Kalimantan Barat itu mulai berkurang menurut perakiraan BMKG, sehingga ini berpotensi menimbulkan terjadinya bencana hidrometeorologi kering atau yang kita kenal dengan sekarang ini karhutlah dan lain sebagainya. Nah kemudian di Juli Oktober 2026 itu didominasi cuaca yang cerah hingga berawan, potensi hujannya rendah. Nah ini juga berpotensi menimbulkan terjadinya karhutlah.
10: Daniel menambahkan hasil koordinasi tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan status siaga bencana akibat karhutlah oleh Gubernur Kalimantan Barat hingga November 2026. Status tersebut dinilai penting agar upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, TNI, dan Polri. Hingga 25 Juni 2026, sebanyak 7 dari 14 kabupaten dan kota di Kalbar telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering. Daerah tersebut meliputi Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawa, Sanggau, Kayung Utara, dan Kabupaten Melawi. Sementara itu, berdasarkan data BPBD Kalbar, terdapat 31 titik panas yang terpantau di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. BPBD Kalbar meminta seluruh daerah yang telah menetapkan status siaga untuk meningkatkan langkah pencegahan secara masif guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Syarusani melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau, pemerintah Kabupaten Bengkayang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain menerapkan atau maksud kami menetapkan status siaga darurat sejak Februari 2026, BPBD Bengkayang juga mengandalkan peran desa tangguh bencana sebagai garda terdepan di wilayah rawan kebakaran yang jauh dari pusat pemerintahan. Berikut kita simak laporannya.
12: Kabupaten Bengkayang telah menetapkan surat keputusan siaga darurat karhutlah sejak Februari 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang Berta Meliani mengatakan patroli rutin terus dilakukan bersama TNI, Polri, Manggal Agni, dan masyarakat peduli api untuk mencegah munculnya titik-titik kebakaran. Selain patroli, BPBD juga menggencarkan sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan karhutlah kepada masyarakat serta perusahaan perkebunan. Edukasi pencegahan kebakaran lahan juga dilakukan di wilayah pesisir Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang menjadi salah satu daerah rawan karhutlah.
13: Kalau di Kabupaten Bengkayang, karhutlah itu terutama di lahan gambut ya. Gambut itu kita ada di 3 kecamatan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Sungai Duri, dengan Cap Talang. Nah itu yang lahan gambut, kalau daerah atasnya itu daerah Kecamatan Sedim. Tapi kecil, nggak besar. Tapi yang sering terjadi kebakaran itu di Kecamatan Sungai Raya Sungai Duri dan Sungai Raya Kepulauan dekat Bandara Singkawang.
12: Untuk mempercepat penanganan di wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten, BPBD membentuk desa tangguh bencana dan melibatkan relawan setempat dalam upaya penanggulangan kebakaran. Meski kesiapsiagaan terus ditingkatkan, Keterbatasan peralatan masih menjadi tantangan bagi desa-desa tangguh bencana. Kala itu, BPBD memberikan dukungan berupa peminjaman peralatan agar penanganan karhutla dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. BPBD Bengkayang berharap upaya mitigasi yang terus diperkuat mampu menjaga kondisi daerah tetap aman serta mencegah terjadinya karhutla berskala besar sepanjang musim kemarau tahun ini. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat bersama KPPN Pontianak menggelar forum konsultasi publik sebagai wadah penyampaian informasi, kebijakan terbaru sekaligus menjaring masukan stakeholder guna meningkatkan kualitas layanan perbendaharaan negara. Berikut kita simak laporannya.
14: Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kalimantan Barat bersama KPPN Pontianak menggelar forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai stakeholder dan mitra kerja. Kepala Kanwil DJPB Kalbar Rahmat Pulyono mengatakan forum tersebut merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Rahmat, forum konsultasi publik memiliki dua tujuan utama. Dari sisi stakeholder, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan baru sekaligus menyampaikan kritik, saran maupun masukan terkait pelayanan yang diberikan di JPB dan KPPN.
15: Kami selaku unit vertikal izin perbendaharaan, baik Kanwil maupun KPPN, di anak ini memang berkewajiban setiap semester atau setiap tahun melakukan forum konsultasi publik. Tujuannya ada dua sebenarnya, bagi penerima stakeholder mitra kami dan bagi kami sendiri. Bagi stakeholder tentunya, kalau kami ada kebijakan baru, dan kalau mereka memberikan masukan, memberikan feedback, kritik, saran dan sebagainya, serta juga sarana inilah untuk menyampaikan hal-hal baru dari kami. Dari sisi kami sendiri juga tadi situ kami menyampaikan produk dan layanan, juga pengharapan adanya masukan untuk kami bisa menata kembali, kemudian menyempurnakan layanan kami, termasuk jika ada hal-hal yang kami perlu perbaiki.
14: Rahmat menambahkan dari sisi penyelenggara layanan, berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki produk dan layanan yang diberikan kepada para pengguna layanan. Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Arifianto mengatakan forum konsultasi publik juga menjadi momentum untuk menyampaikan informasi terkini mengenai tugas dan fungsi KPPN kepada satuan kerja serta pemerintah daerah. Menurut Eko, perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong KPPN untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu pilar utama dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder.
16: Dari forum komunikasi publik ini, kami bisa menyampaikan beberapa informasi terupdate ya, peran dan tugas dari KPPN ya. Di saat-saat seperti ini, disrupsi teknologi maupun peningkatan penggunaan teknologi menjadi pilar kami dalam hal melayani satuan kerja maupun pemerintah daerah. Dengan adanya forum komunikasi publik, kami mengetahui masukan maupun saran yang diberikan oleh stakeholder mitra kerja kami, sehingga kami mampu untuk mengevaluasi maupun meningkatkan layanan berdasarkan saran dan masukan dari stakeholder kami.
14: Sesi pemaparan layanan, peserta memperoleh informasi mengenai berbagai layanan yang disediakan Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat bagi satuan kerja dan pemangku kepentingan. Layanan tersebut mencakup pengesahan revisi DIPA kementerian atau lembaga di daerah, pengajuan nomor register hibah langsung dalam negeri, persetujuan penetapan maksimum pencairan PNBP yang tidak terpusat pada satuan kerja, hingga persetujuan pemberian uang persediaan atau UP yang melebihi batas ketentuan tuan pelaksanaan APBN. Melalui forum konsultasi publik ini, DJPB Kalbar dan KPPN Pontianak berharap terjalin komunikasi yang lebih baik dengan para mitra kerja sehingga pelayanan perbendaharaan negara dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Syarusani melaporkan.
17: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
3: Ya, terima kasih rekan Andri di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau. Kemudian siang hingga sore kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan Bengkayang. Untuk malam hingga dini hari, kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kayong Utara, dan Melawi, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 95 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama 1 minggu ke depan, Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andi.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.

Pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Daerah Pagi dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, pada pagi hari ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian informasi dan juga ditemani lagu pop Indonesia hingga nanti ke jam 7 pagi pendengar. Informasi dari Kabupaten Sambas pendengar, sebagai bagian dari langkah pemerintah pusat ya, yang memang ini terus mempercepat upaya pembukaan jalur perlintasan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia melalui pos lintas batas PLB Temajuk, Kecamatan Paloh. Jajaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB RI ini melakukan peninjauan langsung ya ke kawasan perbatasan pada hari Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Untuk kunjungan kerja ini memang dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Kerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Budi Setiono, yang mana ini juga didampingi oleh Perencana Ahli Media Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Arief Wiroyodo, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kalimantan Barat Alexander Rembunang, serta Kepala BPBD, maksud kami BPBD Sambas, Setija. Dalam kunjungan tersebut, rombongan ini meninjau gedung pelayanan satu atap beserta sejumlah fasilitas di pos lintas batas Temajuk. Selain itu, mereka ini juga mengunjungi pos kawalan sempadan Teluk Melano yang berada di wilayah Malaysia. Budi Setiono ini mengatakan untuk kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama yang memang juga telah disepakati ya pada 26 Mei 2026 yang lalu, dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Temajuk dan Teluk Melano. Dan menurutnya, pemerintah saat ini memang terus melakukan kolaborasi antar lintas sektor melalui koordinasi antara BNPB, Bappenas, kemudian juga pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan tentunya pemerintah Kabupaten Sambas untuk memastikan kesiapan pembukaan perlintasan perbatasan. Dan lebih lanjut dia juga mengungkapkan terdapat 3 poin penting yang memang ini menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Yang pertama, percepatan koordinasi untuk membuka akses perlintasan antara Indonesia dan Malaysia melalui Temajuk dan juga Teluk Melano. Kemudian yang kedua, setelah perlintasan resmi dibuka, pemerintah dapat memetakan dan juga menghitung secara lebih akurat potensi pergerakan orang maupun juga barang yang melintas di kawasan tersebut. Selain itu, pemerintah ini juga mendorong pengembangan ekonomi di kawasan Temajuk dan wilayah di sekitarnya agar nantinya untuk memanfaat pembukaan perlintasan ini memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat perbatasan. Terkait untuk rencana peresmian pembukaan perlintasan, dari Budi ini menegaskan bahwa memang untuk pelaksanaannya ini harus melalui kesepakatan bersama ya antara pemerintah Indonesia dan juga Malaysia. Karena menurutnya, kedua negara ini menginginkan pembukaan perlintasan tersebut ini dilakukan secara bersamaan dalam satu momentum yang disepakati bersama. Jadi memang dari
pihaknya ini, pihak Indonesia begitu ya, mengusulkan agar peresmian dilakukan setelah Indonesia dan Malaysia ini sama-sama merayakan hari kemerdekaannya. Kalau untuk Malaysia itu 30 Agustus ya untuk hari kemerdekaannya, berarti setelah itu ya bisa jadi nanti September atau Oktober ya untuk pembukaannya begitu ya. Kemudian rencana tersebut ini memang diusulkan berlangsung ini pada pekan keempat Agustus 2006 dan akan dibahas lebih lanjut bersama pihak Malaysia melalui forum sosial ekonomi daerah antara Kalimantan Barat dan pemerintah negeri Sarawak pada 27 Juli mendatang. Dari sisi Indonesia, BNPB memastikan berbagai persiapan juga telah dilakukan, mulai dari koordinasi lintas sektor hingga kesiapan pelayanan di kawasan perbatasan. Dan memang ya kalau untuk seluruh persiapan itu telah dilakukan, tentunya koordinasi dari sisi kepabeanan, kemudian juga imigrasi, karantina hingga keamanan itu juga dinilai berjalan sangat baik, dan tentunya ini juga mendukung kesiapan dari Indonesia untuk menerima perlintasan dari kedua negara, terutama untuk mendukung sektor pariwisata dan aktivitas masyarakat ya. Lebih lanjut dia juga menambahkan dukungan penuh ini juga telah diberikan oleh berbagai instansi terkait termasuk dari Bea Cukai dan juga imigrasi yang memang ini juga siap nih untuk mengerahkan personel dan juga peralatan ketika jadwal pembukaan perlintasan ini telah disepakati bersama Malaysia nantinya ya. Untuk pembukaan jalur perlintasan Temajuk Teluk Melano ini memang diharapkan itu dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, memperkuat hubungan sosial masyarakat perbatasan, serta juga membuka peluang baru bagi pengembangan sektor perdagangan dan pariwisata di Kabupaten Sambas dan Kalimantan Barat secara umum, pendengar. Cina mulu, pacila pula.

0: sih ketawa-ketawa sendiri?
1: Enggak, itu loh Dil. Tadi aku ngelihat ada abang-abang lagi ngikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Eh, si abangnya kaget, terus dia jatuh dong sama barang-barangnya.
0: Ampun, kayak gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuma lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya, kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahan ya dibantuin lah, jangan cuma dicuekin. Ya, apalagi diketawain.

0: Megahertz. Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun, tapi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Seberapa kerasnya hidup, telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kali ini kita juga masih hadirkan di ruang dengar Anda informasi dari Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Satono memimpin rapat koordinasi dan evaluasi program strategis nasional, program daerah, dan juga agenda daerah di Kabupaten Sambas. Untuk rakor itu berlangsung di Aula Kantor Bupati Sambas dengan menghadirkan seluruh jajaran kepala organisasi perangkat daerah serta juga pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas. Dalam rakor itu, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Peri Madagaskar, bersama Asisten 1, 2, dan 3, Setda Kabupaten Sambas, melakukan evaluasi rumusan langkah taktis ke depan. Bupati Sambas Satono menekankan pentingnya pembangunan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar OPD serta lintas sektor di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas. Dan menurutnya, untuk keberhasilan program pembangunan ini memang tidak dapat dicapai sendiri-sendiri, melainkan memang juga memerlukan keterpaduan agar seluruh program strategis nasional ini dapat terlaksana dengan baik. Dalam rakor dan evaluasi tersebut, Bupati Sambas juga menginstruksikan kepada seluruh instansi terkait agar memaksimalkan kinerja dan juga mematangkan seluruh persiapan yang ada. Dia juga menegaskan program strategis yang menjadi fokus utama adalah realisasi sekolah terintegrasi nasional dan juga program sekolah rakyat serta percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan juga jembatan. Dia juga menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi secara maksimal ya di lapangan, kemudian juga memastikan kelancaran program-program tersebut sehingga nantinya itu dapat mendongkrak konektivitas dan juga roda perekonomian daerah. Selain itu, Bupati Sambas ini juga memberikan perhatian khusus pada aspek penegakan kedisiplinan di lingkungan pemerintahan agar nantinya tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan juga responsif. Kemudian pendengar, informasi lainnya, dari Kabupaten Sambas juga masih ini, aksi kemanusiaan yang berujung petaka ini pendengar menimpa seorang aparatur desa di Kabupaten Sambas. Peristiwa penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang ini terjadi di Jalan Raya Dusun Cemara, RT 7 RW 4 Desa Malik Kecamatan Paluh pada Rabu 24 Juni 2026 malam. Dan korban diketahui merupakan kepala Desa Malik berinisial H, dan korban harus dilarikan ke pusat layanan kesehatan terdekat. Setelah dia ini mengalami luka robek akibat sabetan parang saat berupaya tulus ya untuk membantu proses evakuasi seorang pria yang diduga kuat tengah mengalami kekambuhan gangguan kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi memang kepala desa ini berusaha untuk membantu begitu ya evakuasi seorang pria warganya di sana yang diduga ini